0: Kalimantan Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin. Kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
3: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
2: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
2: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
5: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
6: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
5: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
6: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
0: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
6: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah kami akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
7: to foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
10: Bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
11: In the armed forces, Navy in particular,
12: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
11: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar, bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Pro 3 RRI jaringan berita nasional bersama rekan Zaini langsung dari Pro 3. Pukul 9.17 menit waktu Indonesia Timur. Semangat beraktivitas, semangat dan happy weekend untuk Anda semua di hari ini. Tentunya untuk semua Anda yang sudah memulai aktivitas Anda, ada yang pertemuan hari ini. Biasanya hari Sabtu seperti ini tuh digunakan untuk bertemu bersama keluarga, atau yang biasanya rumahnya di Danau Sentani atau rumahnya di Kampung Tobati Enggros. Jadi biasanya hari Sabtu seperti ini sudah kita pulang yuk ke rumah orang tua, kita pulang ke kampung dulu yuk. Hari Minggu, biasanya hari Minggu sore ke malam gitu, baru balik ke tempat Anda bertempat tinggal saat ini dan untuk kembali melanjutkan aktivitas Anda. Oke, yang sudah punya rencana mau kumpul bareng keluarga untuk hari ini, segala persiapan dipersiapkan dengan baik, dan yang pasti waktu itu kalau uang bisa kita dapatkan lagi begitu ya, tetapi waktu itu tidak bisa kita dapatkan lagi, tidak bisa terulang kembali. Yang sudah lewat ya sudah lewat, seperti itu ya. Seperti halnya air ngalir, kalau udah ngalir ke sana tidak bisa balik lagi, seperti itu ya. Jadi mari kita pergunakan waktu yang ada untuk bisa bersama orang-orang yang kita kasihi, yang mau kumpul bareng keluarga atau ada pertemuan hari ini. Seperti halnya pengumuman pagi tadi ya, ada gathering family yang dilaksanakan untuk para purna dari PLN seperti itu, Papua-Papua Barat, kumpulnya di pantai. Jadi bisa menikmati waktu kebersamaan, karena satu hari, satu menit, satu jam, kita tidak tahu ke depan itu seperti apakah perjalanan kehidupan kita. Waduh, kita tidak tahu seperti itu ya, semuanya misteri. Kita bisa cerita yang di belakang-belakang, tapi yang ke depan kita tidak tahu seperti itu ya. Jadi yuk kita bersama ciptakan suasana kebahagiaan. Kadang orang yang di samping kita, yang selalu bersama-sama dengan kita, menjengkelkan, buat emosi naik turun, buat apa namanya, banyak hal yang akhirnya kayak aduh kenapa begini kak, aduh kenapa begitu kak. Tapi ternyata dari kesemuanya itu, ketika Anda mau mengatakan Anda mengasihi, mencintai, lakukan hari ini segala sesuatunya, jangan ditunda-tunda ya, lakukanlah hari ini. Oke pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI. Menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis. Juga melayani cetak spanduk dan stiker. Terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.
1: Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
2: Kentaukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan Rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, Rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

Ya, baik pendengar, pukul 9.37 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan seperti tadi sudah sempat saya informasikan juga ya, ada informasi-informasi terkini hadir untuk Anda, salah satunya dari dunia olahraga. Dunia olahraga akan hadir untuk Anda di pagi hari ini ya. Dan seperti apakah informasinya? Informasinya terkait apa ya? Informasinya terkait dengan pertandingan sepak bola hari ini. Catat hari ini tanggal yang cantik juga ya, 26 2026. Oke, 26 September 2026 ya. Dan informasinya terkait dengan hari ini Persis Solo versus Persipura Jayapura. Dan update informasinya seperti apakah itu, kami akan update ya informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Saya update informasi dari dunia olahraga pendengar untuk Anda. Ya, ini terkait dengan Liga 2 begitu ya. Pegadaian Championship. Aduh, sebutnya kok susah banget. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, hari ini Persis Solo versus Persipura. Pelatih siapkan mental pemain. Informasi selengkapnya untuk Anda, Persis Solo akan menghadapi Persipura Jayapura pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada hari ini, Sabtu 26 September 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Timur. Laskar ya, sebutan untuk Solo begitu ya, Laskar Samber Nyawa membawa modal kemenangan pada laga sebelumnya, tetapi harus mewaspadai kecepatan para pemain Mutiara Hitam. Kemenangan atas PSBS Biak menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Persis Solo, dan tim asuhan Ricky Nelson juga mulai menunjukkan perkembangan setelah melakukan evaluasi dari kekalahan pada pertandingan pertama. Dilansir dari jawapos.com, Ricky menilai pertandingan melawan Persipura tidak akan mudah. Mutiara Hitam memiliki nama besar dan sejumlah pemain berkualitas yang bisa memberikan ancaman sepanjang jalannya pertandingan. Ya, dan juga sebagai informasi untuk Anda, pertandingan ini akan berlangsung sulit bagi kami karena kami bertandang ke Persipura, salah satu tim yang punya nama besar dan pemain bagus, tetapi tidak menjadi kendala buat kami untuk berusaha meraih poin. Itulah yang disampaikan oleh Ricky ya dalam konferensi pers yang dilaksanakan kemarin. Salah satu perhatian utama Ricky berada di lini serang Persipura ya, berada di lini serang Persipura. Ya, disampaikan beberapa pemain begitu ya, beberapa pemain Mutiara Hitam dinilai memiliki kecepatan dan kemampuan melakukan penetrasi yang dapat merepotkan pertahanan Persis Solo. Persis Solo pun telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi permainan cepat tersebut. Organisasi pertahanan menjadi salah satu bagian penting yang harus dijaga jika Laskar Samber Nyawa ingin membawa pulang poin. Oke, yang pasti Persis juga mendapat dukungan dari kesiapan tiga pemain asing. Ada Vico Duarte, kemudian ada Wembie Marangulo, dan juga ada Henry Dombia. Ini dipastikan siap memberikan kontribusi dalam pertandingan melawan Persipura. Kemudian untuk persiapan selama sepekan diharapkan membuat Persis mampu mempertahankan momentum kemenangan. Ricky juga ingin para pemain menunjukkan perkembangan yang sudah terlihat dalam pertandingan sebelumnya. Hasil positif atas PSBS Biak juga menjadi tambahan motivasi bagi Persis ya. Jadi laga sebelumnya melawan Persis Solo melawan PSBS Biak dimenangkan oleh Persis Solo seperti itu. Ya, dan sebagai informasi juga untuk Anda, pertandingan diprediksi berlangsung ketat. Persis memiliki modal kemenangan dan perkembangan permainan. Sementara Persipura membawa ancaman dari pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan.
Persis diperkirakan akan berusaha mengontrol pertandingan sekaligus membatasi ruang gerak lini depan Persipura jika mampu menjaga organisasi pertahanan, memanfaatkan momentum kemenangan, kemudian juga memanfaatkan momentum kemenangan sebelumnya. Laskar Sambernyawa berpeluang kembali mengamankan hasil positif. Ya, dan tentunya dengan mempertimbangkan momentum Persis dan ancaman kecepatan pemain muda Persipura, laga ini berpotensi berjalan dengan skor ketat. Persis diprediksi mampu memanfaatkan peluang di lini depan untuk mengamankan 3 poin. Oke, pendengar, jangan lewatkan pukul 21 waktu Indonesia Timur malam hari ini. Anda bisa menyaksikan juga begitu ya, karena untuk siaran langsungnya untuk Liga 2 Pegadaian Liga 2 Championship 2026-2027 kalau tidak salah disiarkan di video, tapi juga di ada linknya seperti itu ya. Oke, yang pasti kita berharap poin penuh didapatkan Persipura untuk hari ini. Belajar tentunya, karena memang laga sebelumnya ada perkembangan pemain dari Persis Solo itu sendiri, kemudian juga melawan PSBSBA kemarin dengan menang telak juga, kemudian dilihat ada perkembangan dari beberapa kali, karena ini permainan ketiga begitu ya. Untuk Persipura Jayapura sendiri akan mematangkan pemain mudanya dengan kecepatan tempo yang ada seperti itu ya. Kita berharap hasil terbaik akan didapatkan oleh Persipura untuk hari ini. 3 poin untuk Persipura ya. Oke, pendengar, jangan lewatkan pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi kembali untuk Anda semua. Semangat pagi untuk Anda di hari ini, dan yang pasti semangat saja untuk para supporter terus memberikan sportivitas kita semua untuk mendukung Persipura. Mungkin kita tidak langsung hadir di sana begitu ya, karena kita juga terkena komdis untuk terkait dengan beberapa waktu yang lalu seperti itu ya, sehingga home base-nya sendiri ada di luar tanah Papua seperti itu. Tapi dukungan doa terus kita berikan untuk Persipura Jayapura, hasil terbaik untuk hari ini.

0: Selamat datang di Laboratorium Yakult. Bersama-sama, kita akan lalui perjalanan penuh manfaat dari probiotik Yakult. Di sini, ada lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Shirota strain hidup di setiap botolnya. Asam lambung, cairan empedu, bukan halangan bagi mereka untuk sampai ke usus kecil kita, sehingga mereka mampu menjaga keseimbangan sistem pencernaan setiap hari. Yakult, minuman probiotik yang menemani dan membantu menjaga harmoni sistem pencernaan di setiap tahap kehidupan kita. Menjaga tubuh agar tetap kuat bertahan untuk melangkah lewati setiap tantangan.
1: Emang boleh minum setiap hari, Bu?
2: Bukan hanya setiap hari, setiap saat.
0: Yakult.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Ande, cuci piring, masak. Semua sudah beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini su tugas, jadi santai saja. Bapak?
1: Hei!
0: Kau bantu saya dulu, kak. Kau sapu rumah, kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, kak? Yes, ku... Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut tele. Boleh, toh?
1: Bih, mama, aduh. Itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, tarada.
0: Bapak, kau dengar,
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama, kau sekerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Ke siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak tenang. Begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak, toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali, mama ku andalan, mama ku sip.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, pukul 10.26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang kembali untuk Anda semua. Ya, selamat menikmati suasana siang hari ini. Kita pagi jelang siang ya. Kok siang pagi jelang siang? Oke, yang pasti happy weekend saja untuk Anda semua yang tengah menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih. Ada yang bilang seperti ini ya, waspada ya ibu-ibu, bu-ibu, seperti itu cuaca akhir bulan agak ekstrim sekarang. Betul ya, panas hujan. Oh, tapi ini bukan cuaca sembarang cuaca, bukan ekstrim sembarang ekstrim ya. Waspada ya ibu-ibu, ibu-ibu, seperti itu ya. Cuaca akhir bulan agak ekstrim sekarang. Yang dijemur pakaian, yang kering apa coba? Aduh, okelah, semangat siang saja untuk Anda semua ya. Semangat pagi jelang siang untuk Anda semua. Dan yang pasti Anda bisa menikmati akhir pekan ini dengan segala hal yang Anda lakukan yang sudah diskedulkan. Berharap semuanya dapat berjalan dengan baik. Entah Anda yang memilih di rumah, Anda yang mungkin ada pertemuan, ada kegiatan apapun itu yang mengharuskan Anda keluar rumah, oke? Yang pasti kita berharap cuaca hari ini sangat mendukung juga, karena tidak panas-panas amat, tidak hujan juga seperti itu ya. Jadi Anda bisa maksimalkan, dan kembali waktu tidak bisa terulang kembali, jadi nikmatilah waktu yang ada. Untuk menikmatinya, buatlah yang happy-happy, yang happy-happy tapi tetap dalam koridornya, dalam hal positif. Kemudian yang membahagiakan, yang memberikan sukacita, kehadiran kita memberikan dampak dan sukacita untuk orang-orang di sekitar, seperti itu ya. Karena hari ini nanti pasti akan dikenang di lain kesempatan, seperti itu ya. Jadi gunakan waktu yang ada saat ini agar ketika waktunya tiba, hari-hari yang baik, hal-hal yang baik yang sudah kita taburkan ini akan dikenang oleh orang-orang di sekitar kita. Oke, lagu-lagu hiburan terbaik pendengar masih terus mewarnai suasana siang Anda. Nanti kita jelang bersama tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur, saya tuntas menemani Anda ya. Biasanya di hari Sabtu seperti ini juga persiapan majelis jemaat ya, khususnya untuk umat Kristen, untuk umat GKI, tapi juga berbagai denominasi gereja yang ada, persiapan untuk persiapan untuk pelayanan di esok hari, di hari Minggu, seperti itu ya. Oke, ada yang pagi, ada yang sore, seperti itu ya. Kalau di tempat saya seperti itu, di Jemaat Maranatha Polimak 13 ya, biasanya sore, tapi sekarang kami ada dalam penjaringan majelis jemaat, ada hal-hal yang perlu disampaikan banyak gitu ya. Jadi beberapa minggu terakhir kami hadir di pagi hari seperti itu ya. Ya mungkin di jam 10, jam 11 ayo tempo mempersiapkan segala sesuatunya dan langsung menuju ke tempat ke gereja begitu ya, untuk mengikuti persiapan majelis jemaat. Oke, selamat pagi jelang siang untuk kita semua. Selamat menikmati saja hari-hari ini, dan yang pasti Anda menikmatinya dengan segala sesuatu yang baik-baik, segala sesuatu yang menggembirakan, segala sesuatu yang membuat Anda menjadi happy. Jangan karena kehadiran Anda membuat kekacauan, jangan karena kehadiran Anda membuat membuat orang di sekitar menjadi tidak bahagia ya. Jadi mari kita ciptakan nuansa kebahagiaan. Jangan ada yang datang memberikan nuansa kebahagiaan tapi ternyata yang pahit hati Anda begitu ya. Jangan. Jadi sama-sama, tidak ada manusia yang sempurna, punya banyak salah, punya banyak hilaf seperti itu. Tapi karena sudah di penghujung-penghujung tahun juga ya, kita lepaskan segala sesuatunya. Mungkin ada banyak hal yang menyakitkan hati, yang membuat hati tidak nyaman seperti itu ya. Kita buang saja itu semua. Yang kita terima adalah hal yang baik yang kita simpan, karena nanti dampaknya itu bukan ke orang yang kita benci, yang kita marahin seperti itu ya, tapi nanti dampaknya kena kita sendiri juga, yang jadi sakit, yang jadi kepikiran, kemudian yang orang yang lagi kita jengkel, kita marah, kita ngegemesin seperti itu, lagi santai, lagi menikmati hidup. Hello. Jadi gimana kita? Oke, jadi yang pasti yuk kita nikmati hidup, hari-hari hidup yang diberikan Tuhan untuk semua kita. Kita akan jelang bersama tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Saya tuntas nanti menemani Anda. Selanjutnya nanti ada rekan Weli Runtoboy bersama rekan Carol ya, akan terus temani Anda sampai nanti sore dalam Lintas Jayapura sore. Oke, dan kembali selamat siang untuk Anda semua, terhibur dengan lagu-lagu hiburan berikut ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan dua negara terus berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Selamat siang. Selamat siang saja untuk semua pendengar di suasana akhir pekan, tentunya berbahagia sekali. Saya Weli temani Anda dengan program-program kami di Jayapura Siang dan juga Jayapura Sore. Di 26 September 2026 tentunya. Selepas tadi ada rekan saya Sofia Number 4 yang sudah temani dan juga menyemarakan nuansa akhir pekan Anda dari pagi ya. Tentunya di suasana akhir pekan saya akan temani pendengar dengan informasi-informasi update dan juga inspirasi-inspirasi untuk Anda semua. Tentunya di akhir pekan ya, buat semua yang tengah menikmati kebersamaan, menikmati libur, selamat siang saja untuk semua Anda yang saat ini tengah merayakan kebahagiaan tersendiri, baik itu wisuda ya. Karena kemarin saya sempat melihat dari media sosial ada beberapa teman-teman yang wisuda dari Universitas Yapis Papua. Baik pendengar, tentunya saya Weli temani Anda dengan program-program kami Jayapura Siang dan juga Jayapura Sore di edisi hari ini. Selamat siang dan tetap bersama Pro 1.

Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Tentunya masih bersama Pro 1 RRI, kanal informasi inspirasi di akhir pekan Sabtu 26 September 2026. Saya temani Anda dengan program kami yaitu makan siang ya, ngobrol bersama di akhir pekan. Namun ya, saya punya satu ini namanya apa ya? Inspirasi untuk Anda, karena kanal informasi dan inspirasi, saya punya satu inspirasi untuk Anda di suasana akhir pekan ini. Baik, saya punya inspirasi bagaimana membangun kembali diri Anda di tengah krisis keuangan negara adalah tantangan besar, tetapi juga merupakan kesempatan untuk menciptakan fondasi hidup yang lebih tangguh dan aman diri. Iya, ini membangun kembali ya diri di tengah krisis keuangan negara adalah tantangan besar, tetapi juga merupakan kesempatan untuk menciptakan fondasi hidup yang lebih tangguh dan mandiri. Dan saat kondisi eksternal tidak menentu, fokus terbaik adalah mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Iya, dan pendengar ya, iya, berikut ini adalah langkah-langkah strategis untuk Anda untuk membangkitkan dan membangun diri kembali ya. Yang pertama, penerimaan dan pemulihan mental.

0: Iya, pendengar, tentunya kalau kita menerima ya penerimaan dan pemulihan mental ya, ini merilis gitu ya, seperti merilis penyesalan ya, terima apa yang telah terjadi di masa lalu, menyalahkan diri sendiri atau keadaan secara terus-menerus hanya akan menguras energi Anda ya. Iya, akan menguras energi yang Anda butuhkan untuk bangkit. Lalu yang kedua, kita fokus pada masa kini ya. Alihkan energi Anda dari kecemasan akan masa depan negara ke tindakan nyata yang bisa kita lakukan hari ini. Yang kedua, pendengar, audit dan amankan finansial pribadi. Petakan kondisi keuangan, catat semua sisa aset, tabungan, dan utang secara transparan. Pangkas pengeluaran ekstrim ya, bedakan antara kebutuhan pokok dan bertahan untuk bertahan hidup dan keinginan ya. Di masa krisis, efisiensi adalah kunci utama. Hindari utang konsumtif ya, jangan gali lubang tutup lubang ya, untuk mempertahankan gaya hidup di masa lalu. Yang ketiga, tingkatkan keterampilan ya, itu upskilling ya atau reskilling. Pelajari keahlian baru dari diri kita, cari tahu keterampilan apa yang tetap bertahan atau justru dibutuhkan saat krisis, seperti literasi digital, penjualan, atau keahlian teknis tertentu. Manfaatkan akses gratis ya, internet sekarang gratis ya, gunakan internet untuk belajar melalui kursus online gratis, video edukasi, atau pelatihan bersertifikat dari pemerintah atau komunitas. Lalu yang keempat, diversifikasi pendapatan. Iya, kita jangan tergantung pada satu sumber pendapatan kita. Jika memungkinkan, cari penghasilan tambahan melalui kerja sampingan atau freelance ya, bisnis kecil-kecilan atau memanfaatkan hobi. Hobi kita yang menghasilkan ya, hobi kita yang menghasilkan uang. Mulai dari hal yang dari kecil ya, jangan menunggu ya modal besar, mulailah dari bisnis atau layanan dengan modal minimal yang memanfaatkan keahlian yang sudah kita miliki ya. Lalu yang kelima, bangun jaringan dan komunikasi berdaya. Cari lingkaran yang positif ya, yang mensupport kita. Cari lingkaran yang mensupport kita ya. Nah, kalau kita mencari lingkaran yang positif atau mensupport kita, ya, dikelilingi diri Anda dengan orang-orang yang memiliki semangat optimisme dan ingin maju, bukan yang terus mengeluh ya. Apalagi di zaman sekarang, kakakku selamat siang. Iya, Kakak Yanti Sulih ya. Oke. Iya, apalagi di zaman sekarang ini kan susah ya karena efisiensi. Jadi tentunya cari lingkaran yang support kita, dikelilingi orang-orang yang memiliki semangat optimisme dan ingin maju, bukan yang terus mengeluh dari hari ke hari. Memang kita, negara kita sedang krisis ya, tapi tidak membuat kita down ya. Kolaborasi di masa krisis ini, kolaborasi itu penting, lebih kuat ya daripada kompetisi. Bergabunglah dengan komunitas bisnis lokal atau kelompok profesi untuk saling berbagi peluang kerja. Jadi kita saling ya mendukung, kolaborasi itu penting sekali. Lalu yang keenam, jaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan adalah aset utama untuk kita. Sakit di masa krisis akan memperparah kondisi keuangan kita ya. Apalagi kata orang sekarang itu biaya pendidikan lebih besar, lebih mahal, dan juga kesehatan. Nah, kesehatan adalah aset utama. Untuk itu, sakit di masa krisis akan memperparah kondisi keuangan. Tetap berolahraga, makan makanan yang sehat, terjangkau, dan tidur yang cukup. Jangan handphone buat kita tidak tidur semalaman ya. Lalu yang berikutnya, iya, kita kelola stres ya. Batasi konsumsi berita negatif secara berlebihan jika itu hanya membuat kita cemas tanpa memberikan solusi. Tentunya badai ekonomi sekarang ini ya, suatu negara ya, badai ekonomi suatu negara berada di luar kendali kita ya, tetapi respon, adaptasi, dan kapasitas diri kita sepenuhnya berada di tangan kita sendiri. Untuk itu, kita membangun ya, membangun diri kita sendiri di tengah-tengah krisis, tentunya itu modal utama untuk kita menjaga kesehatan. Jadi membangun kembali diri di tengah krisis keuangan negara adalah tantangan besar, tetapi juga merupakan kesempatan untuk menciptakan ya fondasi hidup yang lebih tangguh dan bisa mandiri. Untuk itu ya, buat semua pendengar dan juga untuk semua ya, kita perlu sekali untuk penerimaan diri sendiri, memulihkan mental ya, terima apa yang telah terjadi di masa lalu. Menyalahkan diri itu bukan bagus juga, tidak menyalahkan diri sendiri atau keadaan secara terus menerus hanya akan menguras ya energi yang kita butuhkan untuk bangkit. Oke, pendengar, saya masih memberikan inspirasi-inspirasi dan juga tentunya informasi-informasi update untuk Anda di akhir pekan Sabtu ya, Sabtu 26 September 2026. Tentunya di siang hari ini dalam makan siang ngobrol bersama, saya senang deh undang Anda yang mau bergabung di 0967536386 ya. Tentunya di siang-siang begini mama-mama nih ya, mama-mama dan juga para raputi remaja Papua sedang eksplor dapur nih. Apa sih menu di hari ini yang sudah disiapkan untuk Anda sekeluarga, Anda yang tengah menikmati kebersamaan di akhir pekan? Iya, tentunya Anda akan iya menikmati kebersamaan di akhir pekan ini. Iya, saya juga ya, ada live lah, live di TikTok ya. Untuk itu ya, pendengar yang mau ikutan dalam program makan siang ngobrol bersama bisa deh. Iya, bisa bergabung. Iya. Iya, selamat siang saja buat Kemal Salon. Apa kabar Kemal Salon? Iya, kita berharap supaya tetap bertahan ya di tengah krisis, tapi salon-salon tetap semua pada pada ramai ya, apalagi mama-mama ini ya, kalau hari Sabtu begini ngurus diri tetap cantik pakai kupal atau tuh pakai kutik seperti aku juga. Biar tetap cantik ya. Perempuan harus tetap cantik, kaum cantik ya. Katanya bapak-bapak tuh ras terkuat ya. Iya. Oke, terima kasih buat Salon Kemal, buat semua yang ada di sana yang tengah beraktivitas di Salon Kemal ya. Selamat siang saja untuk semua, selamat menikmati aktivitasnya. Kiranya di hari ini menjadi berkat yang tersendiri buat Kemal dan juga ke Kayanti Suli. Buat semua ya, selamat siang saja, selamat berapa saja di suasana siang hari ini. Baik, saya terima yang sudah bergabung di ujung telepon. Makan siang ngobrol bersama Mak Sioma, selamat siang.
1: Yo, Mak Sioma, selamat siang Mbak Wel.
0: Iya Ivan, selamat siang.
1: Yo, perempuan tuh harus tetap cantik.
0: Iyo. Kaum cantik dan apa? Kaum terkuat ya. Bapak-bapak bilang yo, kaum terkuat.
1: Orang terkuat itu kebanyakan mama-mama jadi.
0: Ah masa?
1: Iyo. Sulit terbendung itu.
0: Sulit terbendung ya?
1: Iyo, terbisa. Tong lawan juga tetap tong belakang.
0: Oke, oke, oke. Cuma kan gak? Saya tidak mau tanya makan. Soalnya nanti kalau tanya makan bilang belum, nanti jam 2, jam 3 kayak gitu.
1: Iya betul, memang masih belum makan nih. Belum kopi juga.
0: Aduh bahaya sekali.
1: Iya.
0: Bagaimana kita nanti mau tanya orang padahal ini, oh ya, ngobrol sambil makan, makan sambil ngobrol. Gak apa-apa.
1: Jadi ngobrol saja dulu, nanti makan belakang.
0: Oke, okay, kita ngobrol dulu ya.
1: Iyo,
0: sambil dong bikin-bikin apa makanan di belakang ya.
1: Tapi saya ada sementara makan gorengan nih, jadi aman.
0: Oh aman ya, oke baik. Iyo,
1: gorengan lumayan lah.
0: Lumayan.
1: Sekuat itu tandan tapi goreng. Bawel, sudah makan.
0: Sudah, puji Tuhan sudah makan. Ini di posisi mana nih, ketinggian berapa? Di
1: sekarang saya di seputaran Waena dengan cuaca yang mendung.
0: Oh ya, mendung. Oke.
1: Okay. Iya, mudah-mudahan tidak hujan. Tapi kalau hujan juga terpapa bagus sudah tuh. Kan orang menantikan hujan tuh, kering-kering tuh, jadi hujan biar ya itu sudah. Begitu, Pawel.
0: Oke, okay, jadi hujan ya.
1: Harusnya hujan lebih baik lagi biar ini, tapi jangan sampai banjir.
0: Tapi kalau di daerah lain gak ada hujan loh. Kita khusus di Papua nih hujan terus, karena memang iklim Papua itu sepanjang tahun hujan. Jadi tidak biar apa dibilang kemarau, tapi tidak kemarau juga.
1: Iya.
0: Yang tapi yang terdampak kalau kekeringan itu cuma sirih yang mahal ya.
1: Saya kalau ini patokan saya bolak-balik tadi aja, patokan tuh lihat di apa Kali Harapan itu. Itu kalau dia kering berarti oh berarti air kurang ini.
0: Kali Harapan kalau ya.
1: Iya, di Harapan situ. Bolak-balik sentani ya, lihat itu ah ini kali masih kering, jadi berarti hujan masih sedikit kah.
0: Oke. Okay.
1: Iya, patokan dari situ saja, sama di Kali Expo saja sih.
0: Kali Expo, oke. Okay. Nah,
1: Kali Expo juga sudah ada air. Kalau yang Harapan punya yang masih kering ini, makanya kita patokan dari situ saja. Hujan okay. Bagus toh, biar tembus ciklop ini banyak air lagi.
0: Iya, karena memang dibilang Papua itu sepanjang tahun hujan, iklimnya sepanjang tahun hujan. Jadi kita biar kemarau juga tetap ada hujan. Tapi itu sekali hujan itu mamanya tinggal ya, banjir saja. Yang
1: tahu yang di tempat-tempat mana tuh yang biasa jebol spot air tuh luar biasa.
0: Itu lagi.
1: Aduh, apa lagi nih? Oh iya. Sapa-sapa dulu Mbak Bel sedikit ya.
0: Oke, silakan.
1: Buat pendengar setia di mana pun berada, salam hormat selalu buat yang di luar-luar daerah itu, mereka walaupun di luar Papua Jayapura tapi selalu pantau, salam hormat. Buat teman-teman fans semua, salam hormat. Oh iya, buat Pak Ketua fans, salam hormat selalu. Buat Grup RRI, salam hormat, sukses selalu. Oke, Mbak Wel, saat ini itu saja dulu. Waktu saya kembalikan.
0: Terima kasih. Mbak Wel,
1: selamat bertugas.
0: Oke, baik pendengar, di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Masih bareng saya Weli di sini temani Anda hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur, waktu yang lama untuk temani makan siang Anda ya. Iya, saya mau sapa-sapa dulu, ini katanya dari Kemal Salon ya. Kemal Salon tadi katanya, Kakak Wel tolong salam buat rumah semut di Pasir Dua dan Ibu Ketum Waca Ina Rustam. Katanya miss you Ibu dari Kemal Salon di Polimak. Oke. Iya, selamat siang saja untuk semua yang tengah nonton live aku ya. Selamat berapa saja di TikTok untuk semua yang tengah berakhir pekan ya. Tentunya Anda yang mau ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Asiknya kalau makan siang kita ngobrol, ada juga inspirasi-inspirasi untuk Anda dan juga informasi-informasi update. Di hari Sabtu di akhir pekan ya, kita perbaharui informasi-informasi di akhir pekan. Karena dari Senin sampai Sabtu pasti ada informasi-informasi update yang bisa menambah dan juga menjadi referensi Anda. Baik, 536386, saya masih menantikan Anda yang mau ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Seperti yang tadi sudah saya utarakan untuk Anda, beberapa informasi terkait bagaimana kita mengembalikan posisi kita dengan situasi keadaan negara yang lagi krisis. Kita memang diperkirakan bulan Oktober itu masuk dalam posisi yang memang sangat unflux sekali ya. Ya, jadi kita berharap untuk semua untuk tetap bertahan di tengah-tengah krisis yang terjadi ya. Kita tetap efisiensi baik itu pribadi, pengeluaran kita dan juga rumah tangga kita dan semua ya, kantor ya. Jadi bagaimana kita membangun kembali di tengah krisis keuangan negara adalah tantangan besar, tetapi juga merupakan kesempatan untuk menciptakan fondasi hidup yang lebih tangguh dan mandiri. Jadi saat ini kondisi eksternal tidak menentu ya. Fokus kita terbaik adalah mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Apa? Tentu keuangan kita ya. Kita pangkas pengeluaran yang ekstrim ya. Bedakan kita antara kebutuhan pokok untuk bertahan hidup dan keinginan di masa krisis ya. efisiensi adalah kunci utama. Jadi efisiensi bukan berarti tidak makan ya. Itu salah ya. Efisiensi tetap makan, menjaga kesehatan itu penting sekali karena kesehatan itu akan menunjang semua hal ya. Kita harus menjaga kesehatan karena itu aset utama kita. Sakit di masa krisis akan memperparah kondisi kita, apalagi kondisi keuangan kita. Iya, seperti begitu ya. Sabir juga selamat siang sudah bergabung di TikTok saya ya dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama ya. Untuk Anda yang mengikutan langsung, saya masih menunggu Anda di 0967536386. Iya, kalau putus cinta itu hal biasa, kalau putus pekerjaan itu yang luar biasa. Tapi ada satu tembang miliknya Black Sweet dengan itu soal biasa kalau putus cinta untuk Anda.

Pendengar bahasa dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura masih bersama Pro 1 RRI, kanal informasi inspirasi. Di akhir pekan tentunya di pukul 11.39 menit waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda dalam program kami yaitu Makan Siang Ngobrol Bersama. Untuk Anda yang mau ikutan langsung di 0967 536386.

0: Baik, pendengar, saya kembali lagi dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Su, makan siang ke atau masih memproses, on process gitu ya. Oke, saya mau salam-salam dulu ya buat semua yang sudah bergabung bersama live TikTok ya, di TikTokku ya. Silahkan, selamat malam, selamat siang saja buat semua yang sudah bergabung. Selamat siang Kakak Yanti Suli, apa kabar? Salam-salam saja buat yang cantik-cantik yang lagi cuap-cuap. Oke, terima kasih Kakak Yanti Suli. Love tebal. Orang selatan bilang love balak ya. Oke. Iya, baik, selamat siang saja untuk semua. Tentunya saya punya beberapa tebak-tebak yang akan menyemangati dan juga menghibur mereka semua ya, buat teman semua di siang hari ini biar tetap semangat ya, walaupun iya kita di akhir pekan mungkin ada aduh semalam dah ribut karena ya tetangga yang mabuk ya, tetangga ribut, lain-lain ya, seperti begitu. Saya mengundang Anda di 0967536386, program Makan Siang Ngobrol Bersama, hingga nanti jelang pukul 13 waktu yang lama, dari jam 11 siang sampai jam 1 siangnya. Nah, tentunya yang lagi dalam perjalanan menuju ke Batas nih ya. Biasa hari Sabtu gini rame ya, ke Batas lagi healing ya. Setelah Senin sampai Jumat mungkin dengan pekerjaan yang begitu padat, berat ya. Tapi saatnya hari Sabtu Anda akan healing bersama keluarga dan juga tentunya orang-orang terkasih Anda. Silahkan ya, saya menanti Anda. Anda bisa bergabung juga. Sekarang ini dalam perjalanan menuju ke mana? Seperti Kakak Yanti Suli katanya, kami lagi dalam perjalanan ke perbatasan. Waduh, iya, ini lagi menemui keluarga di Batas, lagi mencari Daka dan Buai ya. Oke, selamat siang saja buat semua rekan-rekanku yang ada juga di Batas ya, di Skow sana yang lagi nyiar juga. Selamat siang saja untuk semua yang ada di sana yang tengah menikmati makan siang ngobrol bersama. Baik, saya terima dulu yang sudah bergabung di ujung telepon. Halo, makan siang ngobrol bersama.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang dengan Oma ya?
1: Iya, dengan Oma Suparni.
0: Wih, Oma, di AB hujan kah terada?
1: Tidak, tadi malam boleh.
0: Oh, tadi malam boleh, oke. Oma sudah makan kah?
1: Iya, sudah.
0: Oke, Oma makan apa, Su?
1: Makan sayur kebangsaan.
0: Wah, sayur kebangsaan itu yang gimana tuh?
1: Sayur kelor dengan terong.
0: Aduh, memang sayur kelor itu sayur kebanggaan ya.
1: Sayur kebangsaan.
0: Kebangsaan. Kalau iya. Kalau aku sayur kelor tuh kebanggaan saya tuh. Suka sekali. Nah,
1: dibilang sayur kebangsaan karena dulu waktu Bapak masih dinas itu, kalau di asrama tanggal-tanggal pertengahan itu merayap makannya sayur kelor.
0: Oke.
1: Okay. Tapi cari sayur kebangsaan kan.
0: Iya. Apalagi di sekarang ini lagi krisis, jadi sayur kebangsaan itu sangat didambakan sekali ya, Oma.
1: Iya, murah meriah kok.
0: Oke. Lauknya apa nih,
1: Mbak?
0: Iwanya
1: titip salam kah, salam-salam sedikit kah?
0: Oke, silakan Oma, silakan Oma.
1: Saya mau salam dengan saya punya kakak yang ada di BTN. Kali dia lagi masak ini.
0: Lagi masak ya?
1: Lagi masak untuk anak-anak renang.
0: Mama Sali dapat salam dari Oma tuh. Lagi masak iya. Opo.
1: Terus itu untuk paman dengan suster yang ada di ruang HD. Dengan teman-teman yang mungkin masih santai-santai sekarang di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Aku ada jalan-jalan kan. Hari Sabtu.
0: Asik nih.
1: Dengan teman-teman sesama penyakit.
0: Healing untuk penyembuhan ya, Oma. Healing itu penting ya, untuk menyegarkan pikiran, membuat kita juga kembali sehat kembali. Refresh namanya.
1: Ya, kita kita harus fresh, harus semangat.
0: Benar sekali, Oma. Begitu kah, Oma?
1: Iya, biar kita sakit harus semangat supaya kelihatannya sehat.
0: Kelihatannya sehat ya, Oma?
1: Iya.
0: Oke.
1: Begitu saja, Mbak Lili.
0: Oke, terima kasih, Oma. Selamat siang. Selamat menikmati makan siangnya ya. Waduh, sayur kebangsaan.
1: Hah? Lauknya ikan asin saja.
0: Iwanya ikan asin ya.
1: Iya.
0: Waduh, sama. Aku juga senang makan ikan asin dan sambal.
1: Kayak jadi enaknya pakai ikan asin.
0: Oke, baik. Oma, terima kasih sudah bergabung.
1: Iya, Mbak.
0: Oke. Siang. Oke, terima kasih buat Oma Parmi di AB yang sudah bergabung. Selamat siang juga buat Kakak Yanti Suli, katanya salam buat Om James Korwa ya. James Korwa dan Kakak Tasya, Arlince dan anak-anak semua. Katanya selamat siang, selamat menikmati makan siangnya. Wow. Makan siangnya apa? Gabung-gabung dong. Iya. Silakan yang mau ikutan langsung saja di 536386 ya, buat yang ada di Bayangkara juga, keluarga Kakak Yanti. Iya, Pamanggori bersama keluarga. Selamat siang, selamat menikmati makan siangnya. Saya masih menantikan Anda yang mau ikutan dalam program makan siang ngobrol bersama di 0967 ya. Di 0967 536386. Selamat siang juga buat mamaku, Mama Yus Ohe ya, cepat sembuh ya, Tuhan memberkati. Oke, saya punya satu informasi atau istilahnya inspirasi atau tips ya untuk Anda tentang keluarga yang toksik ya. Akhir-akhir ini mungkin karena ya krisis ya, sehingga mungkin ada keluarga-keluarga yang hilang kendali ya, cara menghadapi keluarga yang toksik ya. Ada yang bilang kamu bisa memilih teman tetapi kamu tidak bisa memilih keluarga ya, seperti begitu. Kadang-kadang keluarga memiliki sifat-sifat yang tidak cocok dengan kamu dan sulit untuk menghadapinya. Pastinya setiap keluarga memiliki masalah masing-masing ya, tentunya. Ketidaksepakatan kita, persaingan antara keluarga, saudara, hubungan yang tegang atau miskomunikasi ya. Miskomunikasi adalah hal biasa yang terjadi dalam keluarga. Anggota keluarga bisa saja mengalami ketidakcocokan dan situasi yang tegang karena tantangan di tempat kerja atau sekolah, masalah dengan persahabatan atau hubungan lain, masalah kesehatan atau tekanan emosional, kesulitan finansial dan lain-lain. Masalah tersebut dapat berujung pada hubungan yang tidak baik dengan keluarga, anggota keluarga lainnya. Nah, bagaimana tahu kalau keluarganya tuh, keluarga kamu toksik? Itu terjadi ketika kamu merasa keluarga mencoba mengendalikan aspek utama kehidupan, termasuk hubungan, keputusan karir. Dalam hubungan toksik ini, kamu juga tidak akan merasakan cinta kasih sayang atau rasa hormat dari keluarga kamu sendiri. Nah, merupakan hal yang wajar bagi anggota keluarga untuk sesekali berselisih paham, namun pada akhirnya kamu tetap harus memperlakukan satu sama lain dengan kasih sayang dan saling menghargai. Dalam dinamika keluarga yang toksik ya, ya racun ya, besar kemungkinan kamu merasa tidak dihargai atau diremehkan. Keluarga mungkin ya tidak setuju dengan semua yang kamu katakan atau lakukan, tetapi pastinya akan tetap ada ya, tetap ada rasa cinta dan dukungan dari keluarga. Apa yang harus dilakukan saat menghadapi keluarga toksik? Ada beberapa orang yang memilih untuk memutuskan kontak sepenuhnya dengan keluarga ya. Ada beberapa lainnya juga mencoba untuk mengatasi situasi tersebut dengan membatasi kontak dengan anggota keluarga. Nah, langkah-langkah tersebut diambil untuk apa? Melindungi kesejahteraan emosional mereka ketika mereka bertemu dengan keluarga mereka. Oke, masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Ya, saya masih mengundang Anda di 0967536386. Iya. Iya, Nella, selamat siang saja ya. Katanya Nella mau kirim salam buat anak-anakku yang lagi bertanding futsal di Gor Cendrawasih SMP Santo Paulus AB. Oke. Siap Mama Nella buat semua yang sudah bergabung di live aku juga ya. Selamat siang, selamat menikmati makan siang karena kita ada dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Iya, terima kasih Ria 126 ya sudah memberikan hadiah. Terima kasih loh Mbak sayang, Mbak cantik, Ibu Ria ya. Udah cantik ya, perempuan Papua pastinya. Oke, Kakak Rangga juga selamat siang. Selamat menikmati makan siangnya kalau lagi makan siang. Saya masih temani Anda dengan rangkaian informasi, tentunya inspirasi ya. Karena kita makan siang, lebih baiknya kita memberikan inspirasi dan juga memberikan informasi-informasi update biar semua pada tahu. Tentunya di TikTok itu paling update ya, informasi-informasi terbaru dari dunia maupun nasional dan juga terkhusus di Papua dan juga Jakarta Jayapura. 536386 masih saya buka untuk Anda yang ikutan. Namun saya hadirkan dulu satu tembang berikut ini. Selamat siang.

dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Hey sexy ladies ya, buat semua yang seksi-seksi ya di rumah yang lagi kolaborasi di dapur, ada Mama Papua, ada para putri remaja Papua yang lagi explore dapur ya. Hari ini makan apa sih? Di pukul 11.54 sedikit lagi udah makan siang. Saya undang Anda di sini di 0967536386. Untuk Anda yang sudah bergabung di TikTok juga, selamat siang untuk semua adik-adik Ira, Ria, dan juga ada Olive ya, selamat siang Kakak Yanti Suli. Ada dapat salam tuh dari siapa sih? Dari Ajek gitu ya. Salam buat Kakak Yanti Suli. Oke. Masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya masih menantikan Anda yang mau ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Langsung di 0967 di 0967536386. Saya juga live di TikTok ya. Anda bisa mengirimkan salam Anda. Nanti saya coba untuk membacakannya kepada iya yang Anda tuju, yang Anda salam. Begitu 536386. Cus, langsung ya. Program ini nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

masih dalam program makan siang ngobrol bersama. Selamat siang saja untuk Anda semua yang ada di Hamadi ya. Hamadi Gunung, Hamadi Pantai, Hamadi Tanjung, Hamadi terkhusus sama di Ompreng. Tempat berjangkar. Selamat siang saja untuk semua yang ada di sana yang tengah menikmati makan siang. Waduh. Iya, saya juga live ya. Selamat siang Ibu sayang dari Hamadi Ompreng. Waduh, selamat siang saja. Saya masih temani Anda hingga nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Silahkan untuk Anda yang mau ngobrol bersama bareng saya di sini ya di 0975363386 tentunya. Saya masih punya beberapa tembang-tembang yang akan menyemangati kita semua.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Saya masih mengundang Anda yang seksi-seksi lady. Oh, lady berarti ya perempuan, khusus perempuan ya. Ada juga seksi lady yang lain. Wow. Oke, di 536386 ya. Selamat siang saja buat Kakak Deki Sibi ya. Salam dari mamaku, Mama Yus Ohe di Kampung Harapan ya, untuk Kakak ya. Selamat siang saja buat Kakak Sibi ya. Makasih katanya Mama Yus ya. Mama kirim salam buat Ade Deki Sibi yang selalu monit katanya Mama ya. Dia tinggal di Koya Barat, kerja di PD SKP pengawasan aspal ya, pengawasan aspal. Wow. Selamat siang saja Kakak Sibi. God bless ya untuk Anda. Masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Buat semua yang lagi seksi di dapur ya, khusus buat mama-mama Papua dan para putri remaja Papua. Wow. Lagi eksplor dapur iya, ada buah yang katanya orang Serui, rica dari Serui itu manis ya. Katanya rica dari Serui itu manis-manis kayak orangnya. Waduh, jangan dong ya. Tentunya masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya undang yang seksi-seksi hari ini ya. Yang seksi-seksi yang lagi numis-numis, lagi ngiris-ngiris. Waduh, pedis tau. Suka.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi inspirasi kita masih ya dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Kita sudah ada di 5 menit lepas dari pukul 12 siang. Itu artinya sisa 1 jam ke depan kita sampai di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan nanti ya kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Belum nih, belum sampai pukul 13. Masih ada waktu untuk Anda bisa salam-salam, bisa ngobrol di sini ya. Nanti kalau udah live topi asli tidak bisa salam-salam ya, apalagi ya request lagu ya. Jadi Anda bisa bergabung di sini di 0967 536 386.

0: Oke, saya terima yang sudah bergabung di ujung telepon 536386. Halo.
1: Selamat siang Kak Wali dengan Mas No.
0: Oke, Mas No apa kabar ya?
1: Kabarku I'm fine-fine aja.
0: Waduh, fine-fine.
1: Mama Fani telepon, Om Kapur, Yayen ada ditunggu di Telaga Maya.
0: Gitu, lanjut.
1: Katanya ada mau tunggu makan bersama di danau Mama Fani itu.
0: Silakan.
1: Dipasa pedis, saya makan malah sambal jadi Mama Fani telepon tadi begitu.
0: Berarti Mas Mo nggak makan kan?
1: Iya.
0: Pas makan. Posisinya malah. Mas Mo sekarang di mana nih Mas Mo?
1: Di Padang Bulan depan BRI unit.
0: Oh gitu ya.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Jadi sayur bening terus lauk adalah pas sambal tadi yang pedis Mama Wani telepon.
0: Oh gitu.
1: Kabari kalau Om Kabor ditunggu dan kawan-kawan di Telaga Maya.
0: Ya. Oke, lanjut.
1: Demikian infonya, makasih Mama Anu. Kakak Weli, selamat bertugas ya.
0: Oke, thank you.
1: Yes.
0: Halo. Oke, terima kasih ya Mas No. Katanya ini lagi makan siang gitu lah ya Om Mas No. Lagi kunjungan-kunjungan. Oke, pengaspalan kapal ya. Apa pengawasan kapal maksudnya. Oke, dari mamaku Yus ya, mama tercinta, mama Yus Ohe. Cepat sembuh ya. Dan juga mama Yus salam buat Om Diki Sibih yang selalu monit RRI katanya gitu. Waduh, makasih Om Diki. Aduh, tersanjung banget kita nih. Artinya Oke, terima kasih Om Diki selalu monit RRI Jayapura. Iya, penyiarnya kece-kece ya katanya. Wih, terima kasih Om. Sukses selalu buat Om ya. Ada Mbak Ida dan Mbak Sofi, aku dan juga Mbak Rama yang lagi cuti, dan juga ada Mas Agus yang ganteng. Iya, masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya masih temani Anda ya, untuk Anda yang tengah menikmati makan siang. Mama Yus Ohe, selamat siang ya. Kalau sakit jangan ditahan-tahan ya, langsung ke dokter aja ya. Kalau bisa nanti kita kunjungan ya. Saya bawa kapal di sini. Langsung taruh di Kalkote biar bisa Mama bawa-bawa Mama keliling-keliling danau ya. Iya, kaisa pun anak koyo juga ya. So what gitu ya. Oke, 536386. Iya, saya memberikan satu informasi dulu ya untuk Anda semua terkait ya, tentunya kita semua ya, negara ini juga kita pribadi lepas pribadi menghadapi krisis keuangan ganda, baik di tingkat makro tingkat negara maupun mikro ya tingkat keluarga. Ya, ini memerlukan pendekatan keluarga, pendekatan keuangan yang pragmatis ya. Kata-katanya ya sudah pragmatis banget ya, lincah dan berbasis ketahanan emosional. Nah, pada ketika stabilitas negara tidak pasti dan arus kas keuangan tertekan, fokus kita harus dialihkan ke grow ya, pertumbuhan kekayaan menjadi survival dan likuiditas ya. Jadi panduan kita untuk langkah strategis mitigasi risiko untuk menjaga ketahanan finansial keluarga kita. Karena ini bahaya sekali ya. Karena ini baik negara maupun pribadi ya. Kalau makro negara aja udah krisis, maupun keluarga ya mikro ya, ukurannya kecil ya. Ya, saya gembira lah ya hari ini. Iya. Baik, saya sebelumnya ya, mungkin trade-nya finansial ya, tindakan dari 0 sampai 30 hari sebelum mengambil keputusan investasi atau rencana jangka panjang, selamatkan terlebih dahulu mungkin arus kas harian Anda. Identifikasi dapur bisnis vs gaya hidup. Isa, dapur bisnis gitu loh. Jangan kita pansos ya, membesar-besarkan ke media sosial kita begini berita begini, padahal dasarnya kita tidak mampu gitu ya. Kita alias tong kosong punya nyaring, hanya pansos untuk menunjukkan bahwa kita ini makmur, padahal kita sebenarnya tidak bagus-bagus saja, tidak baik-baik saja. Negara aja nggak baik-baik aja, apalagi pribadi kita. Gaya sesuai dengan apa yang kantong yang ada di pada kita ya. Seperti yang tadi saya bilang ya, identifikasi dapur bisnis dan gaya hidup. Nah, catat semua pengeluaran dan pisahkan secara ketat antara kebutuhan esensial atau pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, non esensial seperti hiburan, langganan aplikasi, makan di luar. Di masa krisis, pangkas pengeluaran non esensial hingga 80%. Bukan negara saja yang efisiensi, kita juga keluarga harus efisiensi. Saya terima dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat siang. Oke, dicoba lagi ya untuk Anda. Jadi begitu ya, bukan negara saja yang efisiensi, kita juga pun harus efisiensi. Bukan untuk pelit-pelit, bukan ya. Audit utang konsumtif ya, kita jangan audit utang kita on konsumtif. Stop buka pintu utang baru ya. Tidak ada uang tapi bisa utang-utang itu, stop ya. Audit utang konsumtif itu, stop membuka pintu utang baru, stop. Terutama pay later atau pinjaman online ilegal itu tidak boleh, tipu. Pinjaman online itu banyak di luar Papua. Nanti percuma saja kalau kita pinjam di sini, kantornya di sana, kalau ada masalah kita setengah mati begitu. Pinjaman online ilegal yang bunganya mencekik, jika kita tidak cicilan berjalan atau KPR kendaraan, segera hubungi bank untuk mengajukan restrukturisasi kredit, itu perpanjangan tenor atau keringanan bunga, guna melonggarkan arus kas bulanan. Jadi begitu ya pendengar, ini tentunya edukasi buat saya pribadi sendiri dan juga untuk pendengar. Tingkatkan transparansi keluarga, duduk bersama pasangan dan anak-anak sudah cukup umur ya, anak yang sudah bisa komunikasi dengan kita, saling tukar pikiran, sampaikan kondisi secara jujur tanpa membuat panik ya, samakan frekuensi bahwa keluarga sedang dalam mode hemat agar tidak ada bocoran anggaran akibat ego masing-masing keluarga ya. Mama jalan sendiri, bapak jalan sendiri, anak-anak batunju bikin macam ada uang banyak, padahal ini negara saja ada efisiensi. Nah, kita juga harus ya efisiensi. Memang akhir pekan ini bagus sekali ya untuk refreshing ke tempat-tempat yang memang ya tidak mengeluarkan biaya begitu banyak, tapi bisa menikmati alam, bisa menikmati apa yang disediakan Tuhan bagi kita. Oke, saya masih menantikan Anda yang mengikutan di 0967536386. Sebelum nanti saya hadirkan tembang-tembang, saya terima dulu satu penelpon yang sudah bergabung. Silakan di 536386. Sebelum saya membagikan lagi, iya, ini inspirasi untuk Anda supaya di tengah krisis kita tetap fight ya, hingga nanti puncaknya, katanya evangelis Tony, Dao Tony, bahwa Oktober ini kita masuk dalam fase memang krisis betul-betul ya, sehingga untuk itu, untuk semua ya, kita tetap fight di tengah-tengah kondisi keuangan negara yang semakin dibilang krisis tambah ya. Jadi kita tetap semangat ya, walaupun keuangan krisis ganda, baik itu di makro negara maupun mikro keluarga kita ya, tetap kita fight untuk itu. Saya mengundang Anda, kita makan dan ngobrol ringan saja ya. Dalam kondisi negara krisis, inflasi tinggi dan risiko PHK meningkat, perlindungan terbaik adalah uang tunai yang sudah diakses. Baik, 536386, saya menanti Anda. Sebelum saya hadirkan satu tembang untuk Anda, ya, kita akan tetap menikmati makan siang ngobrol bersama.

Baik, langsung saja yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya mau sapa dulu buat Mama Asmeke dan juga Mama Yus ya. Oke, Mama Asmeke di Argapura, Mama Yus di Kampung Harapan.

0: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Untuk Anda yang mau ikutan langsung, saya nunggu di 536386. Iya, masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 25 menit lepas dari pukul 12 siang. Iya, selamat siang saja untuk semua yang tengah menikmati makan siang saat ini. Entah untuk Anda yang ada di pinggiran Danau Sentani dan juga yang ada di pinggiran laut. Oke, saya terima yang sudah bergabung ya, 536386. Halo.
1: Iya, kecewa aku.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa?
1: Makankah belum?
0: Mama smeke sayang cintaku, saya sudah makan.
1: Aku lihat. Ini lagi siap-siap ini ayam hijau.
0: Colo-colo
1: ikan goreng.
0: Banyak sampai overline ke tasangka. Mama sehat toh?
1: Anu.
0: Puji Tuhan.
1: Tapi kemarin saya terikut kegiatan itu. Pertama ada sendiri diri kalau itu. Ada yang berusaha bersuara.
0: Itu lagi.
1: Macam rindu suara begitu jadi telpon ini teramat mah.
0: Aduh itu lagi deh lagi. Saya ada baru-baru bikin akad lah. Saya ada telpon bisa baru mama nih. Oh pasti ini. Jaringan kita juga.
1: Pertanyaan dia datang seperti itu.
0: Iya. Ini saya sebentar lagi marah Telkomsel dorong
1: bye. Tunggu jam untuk kita mau cerita omong kosong, mau tertawa.
0: Itu lagi betul sekali, mamaku sayang.
1: Oke, jangan lupa makan siang.
0: Siap.
1: Salam untuk Sofi yang baru lewat tadi. Mungkin dia ada lagi makan, kan?
0: Iya, dia baru pulang dari gereja.
1: Sekarang dari pagi sampai siang, dia dengan
0: sesuatu.
1: Oke, baik.
0: Oke baik, Mama Asmeka sehat selalu. Tuhan berkati, selamat menikmati makan siang. Oke, terima kasih buat Mama Asmeka, di belakangnya Mama Asmeka. Halo. Halo. Ih, biasa saja. Sudah terima terus padam. Sutau, orang-orang gitu sutau dari apa Telkom sudah kasih tahu kita, jadi tuh sudah tahu nomor-nomor yang biasa iseng-iseng itu tuh sudah tahu, bukan barang biasa. Ini bukan tempat untuk kau main-main ya. Jadi 536386 bukan tempat untuk bermain-main. Oke, saya terima yang sudah bergabung. Halo,
2: Mak Yoma, selamat siang Kak Willy.
0: Siang juga, so makan.
2: Suapin.
0: Manja.
2: Betul sakit, mau disuapin.
0: Tuhan, kamu sakit baru sampai mau. Lani kamu semua sakit nih, aduh. Sudah sebentar saya habis dinas, saya kunjungan dari Waena sampai ke Kampung Harapan juga.
2: Betul sehat kok.
0: Ini
2: maksudnya berkata jangan marah-marah soal telepon tak putus tadi.
0: Ini kunjungan pastoral tahu.
2: Emang satu gereja. sudah Kak Beta cepat-cepat mau pergi jadi.
0: Lagu saya bilang ku tak pandang dari gereja mana. Jadi sudah.
2: Siapa?
0: Lagu bilang ku tak pandang dari gereja mana.
2: Tidak dapat berkata apa.
0: Oke, lanjut.
2: Aku terdiam. Menunya hari ini makan pop mie, telur rebus satu, sama sosis goreng.
0: Oke loh, Masya Allah, enak banget.
2: Kakak perempuan di Kota Raja.
0: Oh, Kakak Grace, salam ya buat Kakak Grace.
2: Kakak Grace bilang terdapat lagu, Kak. Bercanda. Untuk Mama, untuk Mama lagi. Untuk Ayu cepat sembuh. Untuk Kakak Willy, Nyar sehat selalu. Untuk Abang Noah juga. Selamat makan siang.
0: Ada Mama Asmeke juga lagi makan siang.
2: Oh iya, Mama Asmeke juga selamat makan siang, kompakan sehat selalu. Terus sama yang di apotik kota lagi, siapa namanya adiknya, lupa lagi.
0: Siapa?
2: Yang biasa ini, apa, bakar sagu.
0: Oh iya, Mama Ami.
2: Oh iya, semoga dengar, selamat aktivitas juga siang hari ini.
0: Oma Parmi juga lagi makan tuh sayur kebangsaan.
2: Siapa?
0: Oma Parmi.
2: Tak putus-putus kakak.
0: Oma Parmi.
2: Oh iya sudah, kakak makasih.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih buat Cecil. Ya, wow. Maksioma, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang juga dengan siapa di mana gitu?
3: Mama Mere menyapa.
0: Wow, Mama Mere, selamat siang.
3: Siang juga deku dengan Ade Rama.
0: Aku Welly.
3: Oh, Welly, sorry ya.
0: Gitulah.
3: Selamat siang, Ade Welly.
0: Iya, di Mama Mere lagi panas.
3: Kalau acara apa dek?
0: Kita makan siang sambil ngobrol nih, Maksioma.
3: Oh iya, ngobrol-ngobrol. Mantap kalau gitu.
0: Iya, ngobrol-ngobrol.
3: Kalau jam 11 berarti jam 12 di Jayapura ya?
0: Iya, jam 11, mulai dari jam 11, jadi 2 jam penuh kita ngobrol nih.
3: Oh gitu. Sorry ya, Bunda belum tahu jamnya jadi.
0: Tidak apa-apa. Bunda di Maumere hujan atau panas?
3: Aduh, masih panas, adek.
0: Kami puji Tuhan di Kota Jayapura ini hujan terus.
3: Oh ya?
0: Iya.
3: Bagi-bagi dong hujannya ke sini.
0: Iya, kami sepanjang mungkin, bulan
3: mungkin
0: ini tuh hujan
3: Jayapura,
0: terus.
3: Mungkin di Jayapura lain atap,
0: Iya.
3: Kalau atap Maumere masih panas.
0: Iya, luar biasa. Kata di Kota Jayapura ini sepanjang September ini hujan terus, malam banjir lagi.
3: Puji Tuhan. Kalau di Maumere ya sudah sekitar 3 bulan sudah belum turun hujan.
0: Wow.
3: Jadi bukan cuma tetanaman yang gersang, tapi orang-orangnya juga ada gersang.
0: Kita kirim berkat hujan ke sana. Ayo hujan, Tuhan ya, kasih berkat buat buat Maumere juga.
3: Maumere menunggu hujannya.
0: Kiriman kemarin dari Jayapura. Kemarin juga waktu itu teman dari Kalimantan juga bilang sudah 4 bulan gak hujan. Begitu kita bilang kita kirim hujan ke Kalimantan, kemarin sudah hujan. Puji Tuhan sudah hujan.
3: Ya, semoga. Okay. Di Maumere juga kasihan, biar cuma sekali-sekali seminggu atau ya yang penting bisa turun hujan, kasihan.
0: Oke, okay, puji Tuhan kita kirim hujan ke Maumere.
3: Oke. Semoga 1-2 hari ini.
0: Amin, kita aminkan saja, Tuhan kirim.
3: Aminkan. Iya benar itu.
0: Oke, okay, Bunda makan apa hari ini?
3: Hari ini cuman ikan doang sama sayur. Sama sambal itu aja.
0: Wah, keren ya, makan ikan sayur ya, sambal.
3: Kita syukuri ya, yang penting kita
0: yang penting tuh iya
3: hari
0: syukuri.
3: Ini kita syukuri ya.
0: Amin, benar sekali Bunda.
3: Iya, apalagi kalau masih diberikan nafas hingga saat ini.
0: Benar tuh, itu yang paling terutama, nafas, kesehatan, iya itu luar biasa.
3: Iya, benar itu. Sekalipun kita tidak punya apa-apa, yang penting kasih sehat, umur panjang.
0: Puji Tuhan itu ya, bisa jalani dengan baik ya. Kalau kita sehat, bisa mengerjakan, bisa buat mencari uang, bisa mencari makan ya.
3: Itu dia, semua itu dari kesehatan. Iya.
0: Begitu kah Bunda sayang?
3: Ya. Salam semua ya buat Ade Welly, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat Tuhan siang. Berkati siang.
3: Semoga makan siangnya nikmat hari ini.
0: Amin, iya terima
3: Oke,
0: kasih
3: kirim Tuhan hujannya berkati. Ya.
0: Iya, kita kirim hujan.
3: Yuk, siang.
0: Oke, masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Kita kirim hujan ya buat daerah-daerah yang tidak hujan ya, kiranya Tuhan memberkati dengan hujan berkat bagi semua ya bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke menikmati hujan. Iya, sesama Papua juga belum ada yang hujan seperti Biak, Manokwari dan juga iya Merauke. Baik, 5363866, saya masih menantikan Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Untuk itu masih di sini 5363866 Makan Siang Ngobrol Bersama saya.

Dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, pendengar, sudah pukul 12.51 menit waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan saja program makan siang ngobrol bersama yang sudah temani dong suasana siang makan siang di akhir pekan ini. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung ya. Ada semua yang sudah bergabung dalam program makan siang ngobrol bersama. Ada Mama Smeke, Cecil, Bunda di luar Jayapura, aduh lupa namanya. Ada Oma, ada Mas No, ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dalam program makan siang ngobrol bersama. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama, tentu dengan penyiar yang berbeda. Wes

0: rasa.
1: Ih, kakak terburu-buru sekali.
0: Aduh, Ade, kakak sudah cinta mati nih. Ade jujur sudah.
1: Bagaimana?
0: Aduh, Ade, please.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta yang dirangkum dalam warta berita Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lemens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas

0: belangrijk om er een pad daar naar in.
1: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
2: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: En dan het plezier wat de jongens uitstralen.
0: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Kalis Wartiki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pecinta olahraga masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nation League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
4: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
3: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazrowi pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Le petit résumé, ça va être un petit résumé.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik 1 posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Karena mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup.

0: tepat melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel melawan

0: pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
0: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, di pukul 13.27 waktu Indonesia Timur. Tentunya di suasana siang hari ini, dalam ruang layanan masyarakat, kita akan hadirkan beberapa informasi, baik itu pengumuman dan juga spot iklan yang akan menemani ruang dengar Anda di akhir pekan, Sabtu 26 September 2026 hingga nanti kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan sama-sama dalam program Topi Asli Terang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Saya undang ya untuk pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Pendengar masih bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah ada beberapa tebak-tebak yang sudah menemani dan juga menyemarakan nuansa akhir pekan Anda di suasana siang ini ya. Untuk anak yang masih setia konsen dan tentunya masih setia pantau ya. Selamat siang saja untuk Anda yang malu-malu katanya gak pantau, pada pantau ya gitu. Selamat siang saja buat ayah yang love tebal. Selamat siang saja, selamat berapa saja di akhir pekan Anda. Tengah sibuk nih ya, katanya lagi banyak job di... Iya, Wisma karena ada Piala Suratin nanti ya. Fokuskan di Kabupaten Jayapura, tapi nginapnya di Mandala Jayapura, di Wisma Mandala Jayapura. Tetap semangat buat Ayah Edo. Iya. Selamat siang saja buat Ayah. Iya, selamat berapa saja buat Ayah. Tetap semangat dan juga rekan-rekan yang lain pengawas ya di Wisma Atlet.

0: Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan saja tembang-tembang hiburan yang sudah temani dan juga menyemarakan akhir pekan Anda ya di hari Sabtu. Hari Sabtu 26 September 2026. Kita langsung saja di program berikutnya, yaitu program Topik Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Untuk pendengar yang mengikutan langsung ya di 0967 536386, di 0967 programnya Topik Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget, di 536386.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Ban motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Teranyaman baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti su deng ban berkualitas di turbo motor. Sekarang soda Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit, sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare pack, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampung motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus saja jauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.
3: RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, pendengar, kita jumpa lagi dalam program Topi Asli Torang Pilih, senandung lagu Indonesia banget ya. Program ini nanti di pukul 15 ya, tapi kita akan mainkan sampai dengan pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 15 kita akan menyimak penyampaian warta berita lintas Tanah Papua.

Satu tembang dari Ernie Johan dengan Juana ya. Sudah mengawali jumpa kita dalam program Topi Asli, torang pilih senandung lagu Indonesia banget. Saya menanti Anda yang mengikutan dalam program Topi Asli, torang pilih senandung lagu Indonesia banget.

0: dari kawasan Tasanggapura, 23 Jayapura. Pendengar dalam program Tepi Asli, terang pilih senandung lagu Indonesia banget, silakan di line telepon 0967536386. Untuk pendengar yang mau bergabung, silakan di 0967536386. Saya terima yang sudah bergabung di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Tepi Asli.
0: Selamat siang, Mayus.
1: Siang, Bu Lili.
0: Masih sakit kelihatannya, ya?
1: Biar masuk jalur supaya sembuh.
0: Masuk jalur biar sembuh.
1: Iya.
0: Biar banyak yang doakan ya. Oke, Mayus, lagu apa ini yang mau di request?
1: Aku tak berdusta, Angel pastinya.
0: Aku
1: tak berdusta.
0: Masa?
1: Tapi Angel di cover, ya Angel Pass, Angel pastinya. Tapi yang di cover dari Suameda.
0: Aku tak berdusta. Covernya?
1: Suameda.
0: Fameda.
1: Iya.
0: Fameda. Oke, kita lihat Fameda apakah dia mau cover-cover ini. Fameda. Kok di mana? Fameda. Oh. Oke, Fameda. Sip. Terima kasih Mayus. Selamat siang.
1: Ya, sukses selalu.
0: Oke. Okay.

Baik, kita masih dalam program Tapi Asli, orang pilih senandung lagu Indonesia banget. Iya, sepertinya ini jaringan ya, jaringan lagi hau-hau ya. Kita akan berusaha untuk menghadirkan requestan-requestan yang di request ya. Oke, berharap untuk jaringannya ini baik ya, supaya yang lain di belakangnya Mayus juga bisa bergabung ya. Baik, di 536386 di 15 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Timur, silakan untuk Anda yang merequest lagu, karena saya kasih waktu hanya sampai dengan pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. So, karena kita akan menyimak penyampaian warta berita, jadi kita akan siap-siap diri untuk membacakan berita. Baik, saya menantikan yang kedua di ujung telepon, sudah bergabung. Oke, dicoba ya.

0: silakan yang mau bergabung di 0967536386 yang sudah bergabung. Halo, Topi Asli.
1: Topi Asli, selamat siang, Mbak Wel.
0: Iya,
1: kamu Ivan di sini.
0: Kamu kenapa kayak macam orang kejar-kejarin kamu aja gitu?
1: Iya, ini pas lagi di jalan, pas baru pulang jadi makanya okay. Saya langsung
0: masuk. Baik, dulu. Lagunya apa? Mau di pesan
1: tuh. Lelaki yang menangis.
0: Ih, kenapa lelaki yang menangis?
1: Tidak terpapa, lelaki jarang menangis. Jadi tong request lagu yang lelaki yang menangis ini supaya
0: tolong, ini malam minggu. Jangan menangis. Ribas kah? Malam Ribas kah? Sendiri.
1: Yo, itu dia sudah.
0: Iya, ampun. Kalau lelaki menangis berarti ada sesuatu gitu ya.
1: Berarti mungkin jatuh hati sakit sekali, Mbak Wel.
0: Aduh, kenapa?
1: Tapi saat ini hati aman, jadi
0: oh iya saja. Tapi tidak apa-apa. Kalau yang lelaki yang suka nangis baru hati sakit, sini mama bujuk.
1: Menyala.
0: Oke, terima kasih, Van.
1: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Thank you banget. Langsung dihadirkan ya dua tembang yang sudah di request. Ada Mama Yus dan juga Ivan yang sudah merequest lagu. Lelaki yang menangis dan juga aku tak berdusta. Waduh, laki-laki aku tak berdusta. Jadi kenapa harus menangis gitu ya? Oke, langsung ya untuk Anda yang ya mau bergabung langsung di 536386 dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget.

Dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura di pukul 14.26 menit waktu Indonesia Timur, kita masih dalam program Topi Asli. Tolong pilih senandung lagu Indonesia banget untuk kami yang mau ikutan langsung ya, karena program ini hingga nanti kejelang pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. So, saya sudah buka line telepon di 536386 untuk Anda yang mau ikutan langsung di 0967 536386.

0: Langsung saya terima yang sudah bergabung. Tapi asli selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore hari.
0: Iya, mamaku sayang.
1: Hai.
0: Mama lagu apa sih?
1: Kembali, aku baru pulang dari Rantau, jadi minta kembalinya Puskesmas.
0: Kaos plus. Akuai, kembali, kembali kita bersama-sama lagi. Oke, thank you Mama. Di belakangnya Mama Asmeke. Langsung 536386 untuk kami yang mau ikutan dalam program Topik Asli. Karena topik asli tidak begitu panjang ya, tidak seperti makan siang ngobrol bersama yang 2 jam kita ajang itu ya. Jadi langsung yang mau ikutan 0967 536386, di belakangnya Mama Asmeke. Halo.
2: Selamat sore Mbak Weli.
0: Iya, selamat siang menjelang sore.
2: Avianto.
0: Iya, langsung.
2: Trio Ambisi Mutiara Papua.
0: Trio Ambisi Mutiara
2: Papua.
0: Mutiara Papua. Oke, okay, thank you.
2: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih. Oke, langsung saja dihadirkan kembali ya. Oh, lagunya Kus Plus yang kembali ya, kembali Mama Asmeke katakan kembali. Jadi kita kembali ke Kus Plus hari ini ya, Mama-mama. Iya, selamat siang.

0: Baik, pendengar dimana saat ini Anda berada, masih dalam program Topik Asli, terampil senandung lagu Indonesia banget. Ya, kami mohon maaf ya karena jaringan ya, sehingga kami kesulitan ya menghadirkan tembang-tembang yang di request pendengar. Tentunya itu juga ya yang menjadi, ya kita tidak bisa menantang jaringan ya. Kami mohon maaf sekali lagi ya buat pendengar, karena ya jaringan ini yang membuat kita tidak bisa menghadirkan tembang-tembang yang di request oleh pendengar. Kadang-kadang kita langsung aja disiapkan oleh MD ya untuk memperlancar apa program-program kami, terutama program-program live seperti Topik Asli dan juga Ruang Rindu seperti begitu. Jadi kadang-kadang kami tidak membuka requestan ya karena jaringan, biasanya dibilang sorry we are having trouble getting your page back. Jadi dia suruh untuk maaf karena having trouble getting your page ya, halaman Anda buka lagi ya, itu yang mengakibatkan kami kadang-kadang tidak bisa menghadirkan program Topik Asli dengan requestan dari pendengar, tapi kita langsung sudah disiapkan oleh MD kita.
1: Kalau begini nggak habis-habisnya nih.

0: Baik pendengar, kita masih dalam program Topik Asti, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget ya. Iya, kami mohon maaf ya kalau di request lagunya ada kami hadirkan, kalau tidak ada ya karena jaringan ya, kami tidak bisa memaksakan diri untuk harus jaringan bagus ya. Kembali lagi ke Om Telkomsel dorang ya. Kita tante-tante apa dibilang Veronica ya. Oke, baik. 536386. Halo, tapi asli selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Weli.
0: Ya.
1: Yang ada saja kasih naik.
0: Oke, Bung Afi yang ada saja itu, Mbak.
1: Sesuai keadaan yang ada, yang penting Mbak Weli pilih yang cocok lah.
0: Oke, Bung Afi silakan.
1: Selamat bertugas.
0: Gini Bung Afi, tidak enak kalau yang lain sudah request baru Bung Afi tidak request. Oke, Bung Afi silakan.
1: Aduh, biar sudah yang ada saja.
0: Tidak apa-apa Bung Afi, kami mencoba. Mencoba itu kan lebih baik. Daripada tidak ada sama sekali gitu.
1: Oh begitu kah?
0: Ya.
1: Aduh, mungkin hujan lagi, terdengar baik ini.
0: Masa ada hujan di situ kah?
1: Hujan lebat.
0: Luar biasa di Tersangga panas pica.
1: Kalau begitu cinta bukan sekedar perasaan.
0: Aduh. Cinta bukan sekedar
1: perasaan.
0: Dari
1: Enceran Willy.
0: Dari siapa?
1: Enceran Willy.
0: Enceran?
1: Enceran Willy, betul.
0: Enceran, seran, seran. Willy.
1: Ya, betul, Willy.
0: Willis. Coba seran Willis.
1: Cinta bukan sekedar perasaan.
0: Cinta bukan sekedar perasaan. Wilik cinta kah? Siaran wilik cinta. Cinta. Oke. Ada Ma. Ada.
1: Selamat bertugas, Mbak Weli.
0: Oke, saya coba ya kalau dia bisa diputarkan. Oke, thank you.
1: Selamat bertugas.
0: Di belakangnya Bung Afi satu lagu lagi tepat ya. Kita akan menghadirkannya dan kita akan tutup karena kita akan mengikuti warta berita.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada, demikian program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Bangga. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Bangga. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari ya, di jam yang sama, tentunya dengan penyiar yang berbeda. Selamat siang, dan selanjutnya kita menyimak penyampaian warta berita lintas tanah Papua.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi akhir pekan Sabtu 26 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Kejati Papua geledah dua lokasi kasus korupsi senilai 44,23 miliar rupiah. PT Irian Bakti Papua optimalkan aset untuk kembangkan usaha. Selain itu Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Weli Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Kejaksaan Tinggi Papua menggeledah dua lokasi dugaan korupsi perjalanan dinas senilai 44,23 miliar mantan sekjen DPR Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah dugaan kasus tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Papua mencapai 44,2 miliar rupiah periode 2015-2025. Dua lokasi yang digeledah oleh tim penyidik Kejati Papua meliputi kediaman pribadi mantan sekretaris DPR Papua berinisial JJW serta kantor DPR Provinsi Papua. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Yusak Elkan Nayomi menyampaikan langkah penggeledahan diambil karena pihak penyidik mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti penting selama proses penyidikan berlangsung. Dari hasil dua lokasi penggeledahan, berhasil mengamankan 7 kontainer dokumen tambahan.
2: Nah, tim penyidik kejaksaan melakukan penggeledahan pada dua titik, yaitu rumah pribadi saudara JJW dan yang kedua pada kantor DPR Papua. Proses penggeledahan itu di rumah itu dari jam 12.25 waktu Indonesia Timur sampai dengan jam 15.10. Setelah itu di rumah kami mengumpulkan sekitar 3 kontainer dokumen. Di Sekretariat Dewan, penggeledahan dimulai dari jam 16.20 waktu Indonesia Timur sampai dengan 18.45 waktu Indonesia Timur. Itu sekitar 4 kontainer dokumen yang kami dapatkan. Dan pada waktu kami melakukan pemeriksaan memang ruangan kerja dari mantan sekwan itu sampai dengan detik ketika melakukan penggeledahan masih dalam keadaan terkunci. Artinya sekwan baru belum bisa masuk. Dan itulah memang menjadi sebab kita harus melakukan penggeledahan karena banyak dokumen yang tidak bisa kami kumpulkan untuk menyusun dan menemukan alat bukti dalam membuktikan dugaan tindak pidana yang kami sedang sidik.
1: Dikatakan hingga saat ini tim penyidik Kejati Papua telah memeriksa belasan saksi yang berasal dari lingkungan Sekretariat DPR Papua serta pihak maskapai penerbangan sehingga Kejati Papua tengah berkoordinasi untuk menghitung kerugian negara bersama Inspektorat Provinsi Papua serta menjadwalkan dilakukan pemeriksaan terhadap JJW pada pekan depan.
2: Nah, sampai saat ini penyidik telah memeriksa kurang lebih belasan orang dari Sekretariat Dewan dan dari pihak maskapai penerbangan Garuda dan juga

0: kami sedang mengagendakan untuk penghitungan kerugian negara. Kemarin ini kami menggunakan Inspektorat Provinsi Papua. Kurang lebih belasan orang dari anggota DPR, dari Sekwan, PLT Sekwan, ada staf keuangannya, maupun dari pihak Garuda untuk kita pastikan tiket-tiket keberangkatan. Karena kami menemukan ada beberapa modus yang dipergunakan dalam perjalanan dinas keluar daerah maupun dalam daerah. Kami lakukan sejak kami melakukan penggeledahan, yaitu kami menginventarisir dokumen, lalu dalam 2 kali 24 jam kami wajib mendapat persetujuan dari pengadilan dan sudah kami lakukan. Nah, setelah itu mungkin kami agendakan minggu depan lah kami. Karena ibu kemarin ketika kami lakukan penggeledahan, posisinya di luar Jayapura.
1: Lebih lanjut dikatakan, dalam upaya paksa penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua tertanggal 24 September 2026. Langkah ini diambil karena tim penyidik mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen serta alat bukti selama proses penyidikan berjalan. Nalik Saulia melaporkan.
2: Puluhan jurnalis Papua di Kota Jayapura menggelar doa bersama dan menyalakan 1000 lilin di Taman Imbi Jumat malam. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk solidaritas untuk 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru berharap doa dan aksi 1000 lilin ini memberikan titik terang bagi pencarian para korban. Ia berharap jika para korban masih selamat, Tuhan segera mempertemukan mereka dengan keluarga. Namun jika telah berpulang, ia berharap jenazah mereka segera ditemukan dan ditempatkan di sisi terbaik Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, Ketua Panitia Aman Hasibuan mengatakan doa bersama dilakukan sebagai bentuk ikhtiar dan permohonan kepada Tuhan agar pencarian 5 jurnalis segera menemukan titik terang. 5 jurnalis yang hilang tersebut adalah M. Bagus Koirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhistira Pranoto dari INews, Firman Fidaus dari Anadolu Agensi, dan jurnalis lepas Donald Husni. 5 jurnalis tersebut berada dalam 1 kapal bersama 3 awak saat melakukan peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau. Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. PT Irian Bakti Papua menyiapkan aset perusahaan sebagai modal untuk mengembangkan usaha di tanah Papua. Aset yang tersebar di sejumlah daerah akan dioptimalkan untuk memperkuat pertumbuhan dan kegiatan bisnis perusahaan. Berikut laporan Reski Kurniawan.
3: PT Irian Bakti Papua akan mengoptimalkan aset perusahaan yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai modal untuk mengembangkan usaha di tanah Papua. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan perusahaan sekaligus meningkatkan perannya dalam perekonomian daerah. Direktur Utama PT Irian Bakti Papua, Elia Laupati, mengatakan aset perusahaan tersebar di Merauke, Timika, Sorong, Fakfak, Serui, Biak, dan Jayapura sehingga memiliki potensi untuk mendukung pengembangan berbagai kegiatan usaha. Menurutnya, aset tersebut perlu dikelola secara produktif agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi perusahaan.
4: Saya bisa sebut misalnya ada di ya Merauke, ada di Timika, ada di Sorong, ada di Fakfak, ada di Serui, ada di Biak, ya, ada di Jayapura sendiri kita juga banyak aset. Dan saya kira dalam dunia perekonomian sekarang, aset menjadi salah satu modal usaha untuk berkembang dan bertumbuh satu usaha.
3: Elia menjelaskan aset PT Irian Bakti merupakan aset pemerintah daerah yang telah dipisahkan dan menjadi bagian dari modal perusahaan. Karena itu menurutnya pengalihan kembali aset perusahaan perlu dihindari agar aset tetap dapat mendukung kegiatan usaha PT Irian Bakti. Elia berharap aset yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota dapat dikelola secara optimal untuk memperkuat usaha PT Irian Bakti. Pengembangan tersebut diarahkan agar perusahaan semakin mampu berkontribusi terhadap perekonomian dan masyarakat di tanah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Adrian Palm, mengunjungi Universitas Muhammadiyah Papua. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Kedutaan Besar Belanda membuka komunikasi dan menjajaki peluang kerjasama dengan perguruan tinggi di Papua. Adrian mengatakan kedatangannya ke Papua tidak hanya untuk melihat kondisi daerah, tetapi juga mendengar langsung aspirasi masyarakat dan mencari peluang kerjasama yang dapat dikembangkan. Menurut Adrian, kerjasama Indonesia dan Belanda perlu dibangun dalam hubungan yang setara dan berdasarkan kepercayaan. Salah satu peluang yang dibahas adalah kolaborasi antara perguruan tinggi di Indonesia dan Belanda, termasuk penelitian bersama serta pertukaran pengetahuan. Wakil Rektor 1 UM Papua, Dr. Indah Sulistiani, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan UM Papua terbuka membangun jejaring kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Indah berharap komunikasi yang telah dibangun bersama Kedutaan Besar Belanda dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama nyata yang sesuai dengan kebutuhan Papua. Sementara itu, dalam rangkaian kunjungan tersebut, Adrian Palm juga memberikan kuliah umum kepada mahasiswa UM Papua mengenai hubungan Indonesia, Belanda, dan Uni Eropa di tengah dinamika global, yang mendorong mahasiswa berpikir kritis, berani mempertanyakan informasi, serta mengambil peran dalam menentukan masa depan Papua. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Persipura Jayapura berambisi targetkan kemenangan kontra Persis Solo untuk menembus dua laga pasca tanpa poin. Berikut laporan Aldi Kesaulia.
1: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura siap mengamankan poin penuh dalam lanjutan kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027 menghadapi Persis Solo di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Sabtu malam ini. Dalam sesi preskon Jumat kemarin, pelatih kepala Persipura Jayapura Regi Aditya menegaskan fokus utama untuk mengembalikan mentalitas dan kepercayaan diri para pemain pasca dua laga awal tanpa menang. Meskipun memiliki waktu singkat ditunjuk menjadi pelatih kepala, ia tidak merasa khawatir mengingat pernah menjadi bagian tim di musim lalu.
5: Untuk adaptasi, saya rasa tidak terlalu begitu kesulitan karena saya sudah mayoritas kenal pemain-pemain saya. Ada beberapa staf pelatih juga yang sudah saya kenal. Tim official hampir mayoritas saya kenal. Yaitu advantage untuk saya bisa adaptasi dengan cepat dengan sistem mungkin yang sudah terbentuk. Jadi adaptasi saya pikir tidak terlalu menjadi poin yang paling berat untuk saya. Tapi ini ada apa ya, saya merasa bahwa ini ada keuntungan untuk saya bisa mempersiapkan tim ini sekalipun waktunya singkat. Jadi kalau kita bicara tentang rotasi, saya pikir saya harus melihat dari sudut pandang yang objektif. Tentunya saya akan memilih pemain-pemain yang memang tepat untuk bermain. Jadi semuanya itu tidak ada aturan bahwa saya datang harus merubah ini dan itu. Tentunya sesuai mana yang bisa pemain lakukan terbaik di lapangan, itu yang akan saya pilih. Ya.
1: Sementara bek tengah, Alex Dusai berharap laga ini momentum untuk mendapatkan poin penuh, mengembalikan dua laga awal tanpa menang.
6: Saya mewakili pemain secara taktik strategi. Kami sudah latihan 2 hari dengan Coach Regi untuk pertandingan besok malam melawan Persis Solo. Kami semua sudah sangat siap. Kami juga tidak mau kehilangan poin. Besok malam kami akan bermain berikan yang terbaik. Kami akan fight untuk meraih 3 poin. Terima kasih.
1: Di kubu lawan, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson, merasa percaya diri bisa mendapatkan poin penuh bermodalkan pernah tangani tim di musim 2022 lalu, meskipun Mutiara Hitam kini telah mengganti jajaran tim kepelatihan.
7: Pemain yang ada saat ini, ya memang rata-rata saya kenal, hampir 80% lah, kecuali beberapa pemain anak muda yang baru. Ya, yang pasti itu menjadi modal saya mengetahui pemain-pemain seperti Ramai, Gunansar, Alex, ya, pemain-pemain yang sudah saya kenal. Memang pergantian pelatih baru menurut saya tidak mempengaruhi mereka, karena itu tidak terlalu membuat pemain itu menjadi berbeda dengan yang lain. Tapi saya yakin dengan modal saya mengenal mereka, itu menjadi modal saya juga untuk bisa menghentikan Persipura. Semua pemain seperti Reno, pemain seperti Todd Ferre yang baru kembali, punya kecepatan, punya penetrasi, itu menjadi hal-hal yang menjadi acuan kita untuk memperhatikan para pemain Persipura.
1: Laga keduanya dipastikan berlangsung sengit lantaran menjadi momentum kebangkitan bagi Mutiara Hitam dari dua laga awal tanpa menang, sedangkan Persis Solo tampil percaya diri lantaran menang besar dari PSBS Biak. Naldik Saulia melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan dan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo. Yoi,
2: hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Baik, mendingan Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah ada beberapa tembang-tembang hiburan di suasana sore Anda di malam minggu ya, Sabtu 26 September 2026. Tentunya nanti ya, saya masih punya beberapa tembang-tembang dan juga informasi-informasi seputar Papua untuk Anda. Kita update hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Untuk itu ya, pendengar, tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dari kawasan Tersangkapura 23 Jayapura. Selamat sore saja untuk semua yang saat ini ya tengah olahraga ya, kalau ada di setiap lapangan, baik lapangan Mandala dan mungkin juga lapangan Trisila dan juga kantor otonom ya, banyak yang berolahraga kalau di akhir pekan ini. Selamat sore saja untuk semua dan saya temani dengan serangkaian tembang-tembang dan juga informasi-informasi seputar Papua dan terkhusus Kota Jayapura. Untuk itu ya, jangan kemana-mana, di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di 96, 97,6, 93,3, di 95, 96,5.

Pendengar masih di kawasan Sanggapura 23 Jayapura. Di suasana sore, akhir pekan, malam minggu tentunya ya. Oke, saya punya beberapa teman-teman yang akan terus saya hadirkan menemani suasana sore Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Oke, di suasana sore hari ini pendengar ya, ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan menemani suasana sore Anda. Iya, kalau olahraga pasti dah suasana yang gembira ya, supaya orang bisa melaksanakan olahraganya. Oke, baik pendengar, seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id bahwa keamanan dan kelancaran aktivitas penerbangan di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua hingga saat ini berlangsung kondusif, aman, lancar, dan terkendali. Airport Operation Service and Security Division Head Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sentani, Lilik Wulan Naji mengatakan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan, khususnya kepolisian melalui Polsek Bandara Sentani serta unsur TNI dan Polri lainnya. Hal itu disampaikan untuk keamanan kelancaran penumpang perjalanan dan menjamin keamanan dan perjalanan baik selama berada di bandara manapun setelah keluar dari Bandara Sentani. Dan Lilik menjelaskan bahwa pengamanan di Bandara Sentani juga melibatkan dukungan dari unsur TNI, Angkatan Udara, Kopegat, Koramil, Polres Jayapura, dan Polsek KP3 Bandara Sentani. Menurutnya koordinasi dilakukan secara intensif terutama apabila petugas Aviation Security atau Airport Security menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum di kawasan bandara. Dan pendengar, setiap temuan barang ilegal dalam proses pemeriksaan keamanan akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk proses penyerahan barang bukti maupun pihak yang diduga sebagai pelaku. Nah, kegiatan ia menambahkan bahwa sistem pengamanan di Bandara Sentani dilakukan melalui beberapa tahapan. Pemeriksaan tidak hanya mencakup penumpang dan barang bawaan dibawa dalam keadaan kabin pesawat, tetapi juga memeriksa terhadap bagasi penumpang. Selain pemeriksaan di security checkpoint, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap hold baggage ya. Holnya bagasi atau bagasi tercatat untuk ditempatkan di ruang pemeriksaan sebelum dibawa ke pesawat. Pengamanan juga dilakukan juga di area publik bandara melalui patroli berjalan kaki dan patroli inspeksi keamanan bersama aparat kepolisian, termasuk di area parkir dan selasar depan terminal. Di sisi lain pendengar, Bandara Sentani saat ini tengah melaksanakan proyek pengembangan kawasan bandara termasuk pada area parkir dan terminal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sedikit hambatan terhadap kelancaran aktivitas pengguna jasa selama proses pembangunan berlangsung. Lilik meminta masyarakat dapat memahami kondisi tersebut karena pengembangan infrastruktur bandara dinilai diperlukan untuk mendukung kebutuhan pelayanan ke depan. Untuk itu ia mengajak seluruh masyarakat sebagai pengguna jasa bandara untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dengan mematuhi aturan dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau diduga melanggar ketentuan.

0: Ikannya dimakan sayang, jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gizinya banyak, bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma?
0: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
2: Huh?
0: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Rian masuk dari kawasan Tasikmalaya 23 Jayapura di pukul 16.52 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk semua yang berolahraga, bahkan Anda yang tengah dalam perjalanan untuk menghadiri, iya mungkin saat ini teman Anda habis wisuda pasti ada iya jamuan makan ya. Selamat sore untuk semua yang tengah menikmati kebersamaannya.

0: Peringat masuk dari kawasan Tasangga Pura 23 Jayapura. Demikian serangkaian tebak-tebak bernuansa semangat ya untuk Anda semua di suasana akhir pekan Sabtu malam Minggu ya, 26 September 2026 yang sudah dihadirkan menemani suasana sore jelang petang hari Anda. Baik pendengar, selanjutnya ada beberapa tebak-tebak, masih beberapa tebak-tebak hingga nanti kita jelang pukul 17 dan juga nanti ada ya 17.30 ya, ada beberapa tebak-tebak religi Islami yang akan dihadirkan hingga nanti di pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur, kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Untuk itu tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi. Saya masih menemani dengan rangkaian teman-teman hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Nanti selepas saya seperti biasa ada Mbak Idah Soslawati yang akan melanjutkan menemani malam minggu Anda. Oke pendengar, selamat sore saja untuk semua, baik Anda yang ada di seputaran Danau Sentani, yang ada di seputaran pantai ya, pinggiran pantai semuanya, yang lagi menikmati suasana sore sambil olahraga dan juga menikmati secangkir kopi atau teh di sore hari ini. Selamat sore, selamat menikmati kebersamaan di akhir pekan di Sabtu.
1: Kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok, tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glenn Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polydrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada

Suku Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang meniami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini meniami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di Bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kalah perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas Bukit Tutari di Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua.

situs Bukit Serobu. Bukit Serobu letaknya berada di Kota Jayapura, Distrik Abipura, atau tidak jauh dari Teluk Yotefa, Provinsi Papua. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang prasejarah. Terdapat benda-benda prasejarah yang berhubungan dengan budaya Neolitik dan Megalitik yang berumur 3.000 tahun dan 7.000 tahun. Di kawasan Bukit Serobu terdapat budaya Neolitik dan Megalitik dengan kekhasan kapak-kapak halus atau kapak batu, kapak lonjong, ekshibisi cangkang kerang laut yang jumlahnya cukup banyak. Dan terdapat batu-batu besar yang digunakan untuk memuja roh leluhur dalam berbentuk meja, tiang batu, serta kursi batu. Dan ini menandakan 3.000 tahun silam nenek moyang dulu bisa bekerjasama.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, baik pendengar, di mana saat ini Anda berada? Sebelum saya pamit dari ruang dengar Anda, dan rekan saya Mbak Ida Susilawati sudah standby satu informasi yang penting untuk Anda pendengar di hari ini ya, di tanggal 26 ini ya, dari saya rilis dari BMKG bahwa masyarakat diajak mengenali Harvest Moon yang menghiasi langit Indonesia pada tanggal 26 September ini 2026. Tentunya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengumumkan bahwa fenomena astronomi Harvest Moon atau bulan panen akan menghiasi langit malam Indonesia pada hari Sabtu 26 September 2026. Masyarakat dapat menyaksikan piringan bulat bulan yang tampak bulat, utuh, dan bersinar terang secara aman tanpa perlu menggunakan alat pelindung mata khusus. Dan tentunya ini Direktur Seismologi Teknogeofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayude bilang bahwa Harvest Moon ini merupakan istilah tradisional bagi fase bulan purnama yang terbit paling dekat dengan hari equinox, musim gugur di belahan bumi utara. Nah, pendengar, equinox sendiri merupakan fenomena ketika matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa, dan ini membuat durasi siang dan malam hampir seluruh penjuru bumi relatif sama panjangnya ya, yaitu sekitar 12 jam. Secara historis, penamaan Harvest Moon berawal dari kebiasaan para petani di Eropa dan Amerika Utara pada era sebelum listrik ada. Mereka memanfaatkan pendar cahaya purnama yang sangat terang untuk melanjutkan aktivitas memanen hasil pertanian hingga larut malam. Dan ia mengatakan juga bahwa waktu terbaik untuk mengamati fenomena ini adalah saat posisi bulan sudah berada di cukup tinggi di langit, khususnya wilayah Jakarta dan sekitarnya, mulai pukul 17.25 menit ya. Ini betul karena di Papua sudah mulai kentara terang sekali ya. Bulan ini sulit terlihat karena posisinya dekat sekali dengan horizon. Dan masyarakat mulai mengamati Harvest Moon secara optimal nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat, berarti di Papua jam 10 malam. Saat ini piringan bulan sudah naik tinggi hingga mencapai puncak di pukul 23.39 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, di samping keindahan visual, BMKG mengimbau masyarakat pesisir untuk tetap waspadai potensi kenaikan permukaan air laut. Posisi bulan, matahari, dan bumi berada dalam satu garis lurus menciptakan gaya gravitasi gabungan yang memicu fenomena pasang purnama. Kondisi ini berpotensi menyebabkan pasang air surut, air laut menjadi lebih tinggi dan surut menjadi lebih rendah dari biasanya. Oke, pendengar, satu informasi dari BMKG mengenai Harvest Moon yang hari ini ya bisa disaksikan. Dan pendengar, sampai di sini saya menemani Anda tentunya di cukup waktu yang lama dari tadi siang ya, dalam Jayapura siang dan juga Jayapura sore di edisi akhir pekan Sabtu 26 September 2026. Saya Weli pamit dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya ada rekan saya Ida Suslawati yang akan melanjutkannya hingga di pukul 24 waktu Indonesia.

0: hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, Sah. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, Sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, Sah?
2: Iya, Dit.
1: Oke, Sah. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

0: Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan, dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN, pilih menu Rehab 3.0, tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
1: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Saudara pendengar, Anda masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Buminta Sangkapura 23 Jayapura. Dan seperti biasa kami hadir dengan Warta Berita Gema Papua. Kami hadir dengan informasi-informasi yang terangkum dalam ruang informasi dan juga pesan layanan masyarakat. Ada pula saudara pendengar, kami hadir dengan mimbar agama yang akan menemani kebersamaan kita. Untuk edisi malam minggu. Dan untuk edisi malam minggu ini, saudara, ada mimbar Advent terapung atau tenggelam yang disampaikan oleh Pendeta Edo Takerbak STH.

Jangan lupa Warta Berita tepat pukul 19 dalam Warta Berita Gema Papua, kemudian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, Musisi Kenangan, Mini Drama, Ruang Rindu, dan kita akhiri dengan

0: Ya, saudara, kita simak warta berita dari RRI Nabire, warta berita Gema Papua, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Inilah Gema Papua singkatnya bersama saya, Imanuel Sambel. Kita awali berita pertama. Kejaksaan Tinggi Papua menggeledah dua lokasi dugaan korupsi perjalanan dinas sebesar 44,23 miliar rupiah mantan Sekjen DPR Papua. Berikut laporan Nabi Kesalia dari RRI Jayapura.
2: Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah dugaan kasus tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Papua mencapai 44,2 miliar rupiah periode 2015-2025. Dua lokasi yang digeledah oleh tim penyidik Kejati Papua meliputi kediaman pribadi mantan sekretaris DPR Papua berinisial JJW serta kantor DPR Provinsi Papua. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Yusak El karena Yomi menyampaikan langkah penggeledahan diambil karena pihak penyidik mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen dan bukti-bukti penting selama proses penyidikan berlangsung. Dari hasil dua lokasi penggeledahan berhasil mengamankan 7

0: hasilnya sendiri.
1: Dikatakan hingga saat ini tim penyidik Kejati Papua telah memeriksa belasan saksi yang berasal dari lingkungan Sekretariat DPR Papua serta pihak maskapai penerbangan, sehingga Kejati Papua tengah berkoordinasi untuk menghitung kerugian negara bersama Inspektorat Provinsi Papua serta menjadwalkan dilakukan pemeriksaan terhadap JJW pada pekan depan.

0: terkendala dalam mengumpulkan dokumen serta alat bukti selama proses penyidikan berjalan. Nalik Soya melaporkan.
1: Setelah melakukan evaluasi penerapan tanda tangan elektronik di Bovendigul baru mencapai 85%. Simak laporan Thomas Yamdan dari RRI Bovendigul.

0: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong penerapan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari transformasi digital dan peningkatan efisiensi pelayanan administrasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul Maria Payunglangi menjelaskan, penerapan tanda tangan elektronik telah diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Bupati Bovendigul di tahun 2024 lalu. Menurut Maria, dengan adanya MOU tersebut, penerapan tanda tangan elektronik seharusnya sudah dapat berjalan secara optimal. Namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala khususnya dalam penyediaan server yang dibutuhkan guna mendukung sistem tersebut. Meski demikian, penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul sudah mulai dilaksanakan.
1: Jadi tanda tangan elektronik ini sebenarnya sudah ada MOU antara Badan Cyber Negara dengan Bupati Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan pada tahun 2023. Nah, pelaksanaan 2024 sehingga seharusnya penerapan itu sudah berlangsung dari 2024. Dan harusnya servernya itu juga ada di Dinas Kominfo dan sudah harus bisa dioperasikan. Namun karena keterbatasan anggaran dari Dinas Kominfo sehingga kita belum bisa mengadakan servernya. Namun terkait dengan penandatanganan elektroniknya itu sudah kami laksanakan. Jadi ada beberapa OPD setelah evaluasi untuk tahun ini 2026 kemarin Jayapura untuk pemerintah digital itu kami kabupaten
0: boleh berlanjut mengatakan penerapan tanda tangan elektronik tidak hanya diperuntukkan bagi pejabat tertentu. Penggunanya dapat mencakup kepala bidang, kepala seksi hingga staf sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
1: Karena ada beberapa OPD itu sudah melakukannya. Cuman untuk beberapa pejabat kan kalau tanda tangan elektronik ini kan harusnya semua, semua pejabat, kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi juga bisa, baik yang staf pun juga bisa, terus mungkin di luar dari itu mungkin BUMD dan lain-lain itu bisa untuk melaksanakan terkait dengan tanda tangan elektronik.
0: Maria menjelaskan, pemanfaatan tanda tangan elektronik memiliki fungsi yang cukup luas, terutama dalam mendukung proses administrasi pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi secara digital. PMK Bovendigul diharapkan dapat terus memperluas penerapan tanda tangan elektronik pada seluruh perangkat daerah seiring dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan anggaran. Dengan demikian, proses administrasi pemerintahan dapat semakin cepat, efisien, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Thomas Indra Norwi terus mengendara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun 2006, PLN UP3 Nabire tidak hanya memperkuat pelayanan, tetapi juga mengenalkan pemanfaatan listrik untuk kebutuhan rumah tangga melalui lomba masak yang melibatkan sejumlah stakeholder di Nabire. Nur Febuan yang laporkan dari RRI Nabire.
3: Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum PT PLN Persero UP3 Nabire untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan sekaligus mengenalkan pemanfaatan listrik dalam aktivitas sehari-hari. Kegiatan yang berlangsung di Aula RRI Nabire Jumat 25 September 2026 dikemas melalui gathering stakeholder dan electrifying cooking competition dengan peserta dari DWP PLN, DWP RRI Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, dan Bayangkari. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PLN Nabire, Paulinus Manusia, mengatakan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum

0: melalui lomba tersebut, peserta tidak hanya berkompetisi, tetapi juga mendapat pengalaman langsung menggunakan kompor listrik untuk memasak. Perwakilan Bayangkari Polda Papua Tengah Indri Cakra yang meraih juara pertama mengaku pengalaman tersebut membuatnya mempertimbangkan penggunaan kompor listrik di rumah.
1: Pengalaman pertama saya sangat bagus ya Mbak, karena kompor listrik itu ternyata kurang asap dan sangat hemat listrik. Mungkin akan saya pertimbangkan kembali ya Mbak, karena saya lihat sangat efisien dan menghemat listrik, mungkin bisa kami pertimbangkan.
0: Sementara itu, pengalaman menggunakan kompor listrik juga dirasakan perwakilan PIKK PLN UP3 Nabila Bikin Budaya. Ia menilai kompor listrik praktis digunakan karena dilengkapi pengaturan panas dan timer.
1: Untuk penggunaannya sendiri lebih efektif, efisien, mudah juga, tinggal pencet-pencet saja. Kemudian di situ ada timer, ada pengaturan besar kecilnya api kita bisa atur. Terus kalau kita kelupaan manasin masakan gitu, setiap 20 menit sekali kompor listrik itu akan mati dengan sendirinya. Terus ada timernya juga, kalau kita cuma butuh 5 menit saja kita tinggal buka timer, sudah selesai seperti itu. Jadi sekali.
0: Sedangkan perwakilan DWP LPP RRI Nabila Rita Koro mengungkapkan pengalaman menggunakan kompor listrik sekaligus tantangan bagi pengguna yang belum terbiasa.
2: Pengalaman pertama mungkin perasaan takut, ya itu yang pertama karena baru pertama kali menggunakan kompor listrik. Kenapa dibilang rasa takut? Karena takutnya itu jadi sampai kompornya mendidih karena menggunakan listrik. Itu.
0: Pengalaman para peserta menunjukkan respon yang beragam terhadap penggunaan kompor listrik, mulai dari kemudahan dan efisiensi hingga kebutuhan edukasi bagi masyarakat yang belum terbiasa. Melalui kegiatan Hari Pelanggan Nasional, PLN UP3 Nabire mendorong pelanggan untuk semakin mengenal pemanfaatan listrik dalam kebutuhan sehari-hari sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan pengalaman dan masukan terhadap penggunaan teknologi kelistrikan. Dari Nabire Papua Tengah, Nusabiana melaporkan.
3: Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru tahun 2006, Kantor Pertanahan Biak Numfor menggelar upacara bersama. Berikut simak laporan Utria Mustika dari RRI Biak.
4: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Masnebra memimpin upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru tahun 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Pertanahan Biak Kamis 24 September 2026. Dalam upacara tersebut, Bupati membacakan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Menteri Nusron menegaskan kepastian hukum dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan pertanahan menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan tema Hantaru 2026, yaitu transformasi melayani lebih pasti.
5: Amanat luhur tersebut menjadi landasan kita untuk terus menghadirkan pengelolaan agraria yang berkeadilan, serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
4: Sejumlah transformasi pelayanan pertanahan terus dilakukan, salah satunya layanan pengukuran terjadwal yang kini telah diterapkan di 465 kantor pertanahan atau mencapai 96,3% secara nasional dengan waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja. Selain itu, layanan peralihan hak terintegrasi atau perintis dengan target penyelesaian 10 hari kerja juga terus diperluas. Hingga saat ini, layanan tersebut telah menjangkau 109 kantor pertanahan. Kementerian ATR atau BPN juga terus mendorong transformasi digital, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan PPAT, serta peningkatan integritas dalam pelayanan. Di bidang pertanahan, program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL telah mencapai 129,5 juta bidang tanah. Sementara melalui reforma agraria, pemerintah telah mendistribusikan lebih dari 6,1 juta bidang tanah dengan luas mencapai 4,39 juta hektar. Sementara di bidang tata ruang, Kementerian ATR atau BPN terus mendorong penyelesaian rencana detail tata ruang serta digitalisasi layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga terus diperkuat dalam perencanaan daerah. Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor Suhendar menyatakan pihaknya siap melakukan transformasi, khususnya dalam pelayanan berbasis digital.
6: Jadi ada beberapa arahan kementerian, kita harus bisa bertransformasi secara digital. Tapi bukan digital aja, termasuk terhadap pelayanan.
4: Peringatan Hantaru 2026 di Biak Numfor kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng bersama oleh Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor dan Bupati Biak Numfor. Disaksikan para tamu undangan. Lutfia Mustika melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekurwil 1 Papua, Sabtu 26 September 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iman Sendiri mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara penyiar, selepas warta berita Gema Papua, kita akan jelang pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, dan sesaat lagi pendengar mimbar Advent dengan judul Terapung atau Tenggelam, yang diambil dalam pembacaan kitab suci Matius 14 ayat 28 sampai 31. Dan saudara, untuk pembacaan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Edo Takerbak STH.

Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu pemirsa pencinta Radio Republik Indonesia Jayapura, di mana saja kita berada. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikannya, berkatnya, kesetiaannya telah menjadi bagian kita semua pada malam hari ini. Saya percaya tentu kita semua dalam keadaan baik-baik, bukan? Kita akan mendengarkan mimbar suara nubuatan pada malam hari ini bersama saya, Pendeta Edo Takerbak. Mari terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita mendengarkan penyampaian firman Tuhan melalui mimbar suara nubuatan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, waktu yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan pemirsa pencinta Radio Republik Indonesia, Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, keperluan kami untuk mengerti akan firman-Mu adalah kehadiran-Mu melalui Roh Tuhan. Memberkati renungan kami ini dari awal, pertengahan sampai berakhirnya, boleh terjadi seturut dan kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Judul mimbar suara nubuatan kita pada malam hari ini, saya beri judul Terapung atau Tenggelam. Tentunya ayat Alkitab yang mendasari topik renungan kita pada malam hari ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius pasal 14 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Saudaraku yang Yesus kasihi, kita akan melihat dari batasan bacaan Alkitab ini yang diambil dari Matius pasal 14 ayat 28 sampai 31. Kita akan membaca dari ayat 22 sampai dengan ayat 33 yang tentunya akan menjadi perenungan bagi kita pada malam hari ini. Nah, saudaraku yang Yesus kasihi, ketika kita melihat bacaan Alkitab yang ada di dalam Matius pasalnya yang ke-14, ya, Matius pasalnya yang ke-14 yang kemudian yang akan menjadi fokus renungan kita pada ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31. Mungkin saudara yang punya Alkitab boleh dapat memperhatikannya dan mengikutinya. Mari kita lihat dari ayat yang ke-28, Matius pasal 14. Nah, bunyi daripada ayat itu dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Kemudian, sudah perhatikan di ayat yang 29, kata Yesus, datanglah. Di sini kita melihat Yesus menyuruh, Yesus memundang, Yesus memanggil Petrus datang kepadanya. Nah, respon Petrus, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, saudara, kita terus lihat pada ayat yang ke-30. Di ayat yang ke-30 memberikan keterangan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara, lihat lagi di ayat yang ke-31. Pada saat Petrus merasa tiupan angin dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31 dalam Alkitab Matius pasal 14 berikan keterangan, Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dari cerita ini, ada seorang penulis Kristen yang bernama Daryl Gungado. Dia membuat sebuah eksperimen. Eksperimennya adalah dia menyediakan terlebih dahulu sebuah mangkuk, air, dan buah jeruk manis. Nah, kemudian mangkuk yang kosong diisinya dengan air. Lalu kemudian dia mulai memasukkan buah jeruk tersebut ke dalam mangkuk yang berisi air. Dia duduk dan memperhatikan, meneliti apakah jeruk manis tersebut akan tenggelam atau terapung. Ternyata, saudara, beberapa menit kemudian si Daryl Gungado, penulis Kristen terkenal ini, dia melihat jeruk manis itu tidak tenggelam, melainkan terapung. Nah, kemudian
Dia melanjutkan eksperimennya, tapi eksperimen yang dilakukan adalah masih tetap ia menyediakan mangkuk atau baskom, ia menyediakan air, lalu kemudian dia menyediakan kembali buah jeruk. Ia mengisi air ke dalam mangkuk tersebut, lalu kemudian jeruk yang tadi dia jadikan eksperimen untuk pertama, yaitu pada waktu dia masukkan kulit jeruk itu masih ada. Tapi eksperimen yang kedua yang dia buat adalah dia memasukkan air ke dalam mangkuk, lalu kemudian ia memasukkan jeruk, tapi kulit dari jeruk tersebut dibuang atau dipindahkan. Nah, pada waktu dia pindahkan kulit jeruk tersebut, lalu memasukkan jeruk ke dalam baskom yang berisi air, beberapa menit kemudian dia melihat bahwa jeruk tersebut tenggelam. Nah, pertanyaan, mengapa terapung dan mengapa tenggelam? Ya, saudara, jeruk terapung karena ada kulit yang membungkus buah jeruk tersebut. Jeruk tenggelam karena kulit jeruk yang membungkusnya telah dipindahkan. Pertanyaan, mengapa buah jeruk bisa terapung di dalam air dan mengapa buah jeruk bisa tenggelam di dalam air? Nah, saudara, ada dua hal yang bisa kita lihat dan pelajari dari buah jeruk yang terapung dan tenggelam. Buah jeruk terapung karena di dalam kulit jeruk ada kantong-kantong udara kecil yang memberikan densitas yang lebih rendah. Dalam arti, ada kerapatan di dalam kulit jeruk, ada kepadatan, sehingga Daryl Gungado pada waktu membuat eksperimen bahwa dia dapati jeruk yang masih ada kulitnya dimasukkan ke dalam air tidak tenggelam karena ada kerapatan, ada kepadatan, sehingga jeruk tersebut tidak tenggelam. Nah, buah jeruk tenggelam karena kulit jeruk itu sudah dibuka. Densitas yang ada di dalam kulit jeruk itu sudah dipindahkan, mengakibatkan buah jeruk tersebut tenggelam. Nah, saudara, sebuah contoh praktis lain yang boleh dapat kita lihat hari-hari, ketika Anda berenang di laut yang membuat kita terapung karena ada oksigen, udara dalam paru-paru dalam tubuh kita. Bagaimana oksigen atau udara dalam paru-paru kita itu tidak berfungsi? Tentunya kita pasti tenggelam. Siapakah buah jeruk saat ini jika diaplikasikan dalam kehidupan kita? Buah jeruk tentunya itu adalah bisa saya dan saudara, dan bisa kita semua. Bagaimana bisa buah jeruk diaplikasikan sebagai diri saya atau diri kita atau diri saudara? Rasul Paulus dalam tulisannya di Alkitab 1 Korintus 15 ayat 44 katakan, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Lanjutkan dalam Alkitab Matius 26 ayat 41 katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara, kita lihat jauh ke belakang. Pada waktu dunia mula-mula diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan dunia itu dalam kesempurnaan. Demikian juga manusia diciptakan dalam kesempurnaan. Saudara perhatikan dalam Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Ada kesempurnaan, ada tubuh kemuliaan. Tetapi kemudian dosa masuk melingkupi kehidupan manusia, maka semuanya berubah. Mari kita lihat kembali ayat Alkitab Matius 14 ayat 28 sampai dengan 31. Di sana kalau kita baca secara keseluruhan, kita akan dapati bahwa pertama dari cerita itu, Yesus menyuruh murid-murid untuk naik ke dalam perahu. Kemudian murid-murid mereka sementara berlayar, datanglah Yesus. Waktu saat Yesus datang adalah jam 3 pagi. Murid-murid melihat ketika Yesus berjalan di atas air di jam pagi hari itu,
Mereka melihat dan berteriak, "Itu hantu!" Petrus, untuk memastikan kedatangan Yesus di jam 3 itu, Yesus mengundang Petrus. Petrus mengatakan kepada Yesus, "Kalau benar engkau itu, suruh aku datang kepadamu." Yesus mengundang Petrus datang kepadanya. Tapi saudara, ketika Petrus keluar dari perahu dan jalan di atas air, tiupan angin sepoi-sepoi datang mengenah badan atau menyentuh Petrus. Petrus tiba-tiba tenggelam. Kemudian Petrus berteriak. Yesus menolongnya. Yesus menegurnya. Yesus kembalikan Petrus ke dalam perahu. Yesus disembah. Di lautan kehidupan ada yang terapung dan ada yang saja tenggelam. Bapak Ibu, pemirsa pencinta Radio Republik Indonesia, Jayapura, di mana saja kita berada, kita ada di posisi mana? Tenggelam atau terapung? Selama Petrus memandang kepada Yesus, ia berjalan di atas air, ia tidak tenggelam. Tetapi ketika Petrus mengalihkan pandangannya, berpaling daripada undangan Yesus, Petrus tenggelam. Bisa saja, saya dan saudara, ketika masih memandang Yesus, kita tidak tenggelam. Tetapi ketika kita memalihkan pandangan kita daripada Yesus, kita tenggelam. Saat kita menjalani hidup, tentunya tidak terlepas yang namanya badai kehidupan. Ya, selalu ada, tetapi jangan merubah pandangan kita dari Tuhan. Kita akan menghadapi air yang cukup keras, selain kita tetap memandang kepada Yesus dan menaruh kepercayaan kepadanya, kita akan baik-baik saja. Tentu, saya percaya kita merindukan hidup yang baik-baik saja. Tetapi, ketika kita mengalihkan pandangan kita dari Yesus dan menaruh kepercayaan pada kemampuan kita sendiri, kita pasti akan tenggelam. Saya pastikan itu. Modern ini ada banyak orang yang sakit mata. Artinya, jam 3 pagi Yesus datang. Para murid mereka memandang Yesus bagaikan hantu. Memastikan bahwa itu adalah Yesus, Petrus mengatakan, "Kalau itu engkau, suruh saya datang kepadamu." Dan benar, yang datang kepada mereka adalah Yesus. Saudara, modern ini ada banyak orang yang sakit mata. Nah, apa yang membuat murid-murid mereka sakit mata atau mata mereka sakit? Karena salah memandang Yesus. Mereka pikir itu hantu. Nah, obat pelumas mata tentunya adalah Alkitab katakan dalam 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Galatia 5 ayat 23, penguasaan diri itu penting. Saudaraku yang Yesus kasih, saudara ada di posisi mana, tenggelam atau terapung? Kalau Anda terapung, Anda ada di posisi memandang Yesus dengan mata yang baik. Kesimpulan bagi kita, jangan pernah berbalik dari Yesus ketika Anda dihadapkan dengan badai kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang mengasihi Petrus. Tuhan, Engkau telah memperbaiki kehidupan dan pandangan daripada Petrus. Hal yang sama, mari Tuhan buat kepada kami, supaya ketika kami menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan hidup, badai hidup, kami tidak beralih pandangan, tetapi kami tetap melihat kepada Yesus. Tuhan berkati kami semua, saudara, para pemirsa, pencinta Radio Republik Indonesia dimanapun saja mereka berada, biarlah kami mau melihat kepada Yesus. Terpujilah Tuhan sebab Engkau lah yang layak dipuji, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami

kembali kami menyapa Anda. Selamat malam dan selamat menikmati aktivitas malam minggu bersama RRI dan penyiar Anda saya Mbak Ida dan juga rekan Rivaldi Lawana. Bagaimana malam minggu Anda? Apakah diisi dengan berbagai aktivitas santai? Atau mungkin lagi ngapelin yang diapelin? Atau mungkin lagi ngobrol di depan rumah? Atau lagi dalam perjalanan? Dalam aktivitas acara keluarga? Atau mungkin ada weddingan? Atau ada acara-acara temu kangen? Bahkan juga reunian? Ya? Biasanya jatuh pada hari Sabtu malam ya, jadi bisa menghabiskannya sampai tengah malam nanti. Oke pendengar, sambil kita menikmati Tito Sumarsono dengan Kamu, ada pula lagu Indonesia, lagu mancanegara, diantaranya ada Mandy Moore dengan I Wanna Be With You, kemudian Yuni Syara dengan Bahasa Cinta, Orang Bilang dari Wally Band, Celine Dion dengan It's All Coming Back to You, kemudian ada pula Elton John dengan Nikita. Sambil kita menikmati suasana malam santai, tetap stay bersama kami di sini di Pro 1 Kanal Informasi Insya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth Aid, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Celine Dion dengan It's All Coming Back to Me Now. Sudah pukul 20:48 waktu Indonesia Timur. Anda masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Masih terus dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura.

Okay, saudara pendengar, pernahkah Anda mengeluh sering buang air kecil pada malam hari? Ya, kalaupun itu terjadi oleh Anda, nah, saudara pendengar, dilansir dari .co.id RRI Jayapura, sering terbangun untuk buang air kecil di malam hari disebut dengan nokturia, dan penyebabnya, saudara pendengar, adalah secara medis setiap orang bisa berbeda-beda. Melansir Nature Review Urologi, kondisi tersebut berkaitan dengan kandung kemih, ginjal, jantung, metabolisme, dan gangguan tidur. Nah, salah satu penyebabnya adalah tubuh menghasilkan terlalu banyak urin pada malam hari, terutama pada orang yang sudah lanjut usia. Jurnal Internasional Urology and Nephrology menyebutkan sebagai nocturnal polyuria yang sering menyebabkan seseorang terbangun berkali-kali. Diabetes yang tidak terkontrol juga dapat membuat orang lebih sering buang air kecil, termasuk ketika malam tiba. Kadar gula yang tinggi membuat ginjal membuang lebih banyak cairan melalui urin kita. Masalah jantung tertentu dapat pula menyebabkan tubuh menghasilkan banyak urin ketika seseorang tidur di malam hari. Jurnal European Urology Focus menjelaskan bahwa perubahan aliran darah dan hormon dapat meningkatkan produksi urin selama seseorang tidur malam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pendengar Elton John dengan Nikita. Dan kurang lebih 4 menit lagi pendengar kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, mirroring merupakan perilaku psikologi seseorang ketika seseorang secara spontan meniru gestur tubuh orang lain dengan berinteraksi sosial antar manusia sehari-hari. Nah, saudara, fenomena ini tidak sadari ini dapat membantu membangun rasa nyaman, kedekatan emosional dan hubungan lebih akrab antar individu. Saudara pendengar, melansir repositori iainkudus.ac.id, mirroring merupakan teknik bergaul dengan meniru cara bersikap, berbicara atau bergerak seseorang secara spontan. Teknik tersebut dikenal sebagai The Chameleon Effect, sedangkan konsep mirroring pada dasarnya menggambarkan adanya kesamaan dalam sebuah interaksi. Sebagai contoh, saudara, guru yang memiliki hobi serupa dengan siswa dapat membuat siswa merasa lebih nyaman saat pembelajaran berlangsung. Kebersamaan tersebut dapat menciptakan kedekatan antara siswa yang memiliki pengalaman atau minat yang dapat dipahami oleh gurunya. Nah, mirroring juga dikaitkan dengan teknik neurolinguistik programming yang digunakan untuk membangun hubungan melalui penyesuaian perilaku halus dan alami. Ketika dua orang saling mencerminkan gerakan, keselarasan komunikasi nonverbal dapat membantu memperkuat hubungan sosial antara interaksi kita sehari-hari. Nah, saudara pendengar, untuk lebih lengkapnya Anda bisa baca pada rri.co.id Jayapura, dan informasi tersebut saya tulis ya dan sudah dipublish oleh Mbak Siti Rahmawati selaku editor rri.co.id Jayapura.

0: Oke, saudara mendengar di mana pun Anda berada, kita rehat sejenak dan kita simak warta berita tepat pukul 21 dari Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional.
1: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Lukman Tara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu,

0: itu naik banget, apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen, jauh hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
1: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo, selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
2: Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
1: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutlah serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: Karena itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
4: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Jadi apa lagi tahapannya gitu?
4: Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong, Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin.
10: Saat
9: nanti kita

0: investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak, gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif, investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
1: Saat tim gabungan dari Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di lapas kelas 2A Cibinong.
2: Olahraga saja. Gimana itu?
3: Kalau sama pungli 150.000 per pekan gimana Pak?
2: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
3: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
2: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
1: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
5: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farbokan.
6: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
5: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farbokan.
6: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
7: Dan semoga dengan kisah yang diharapkannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
6: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidaklah mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
9: Oh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
10: Lawannya sudah selesai.
8: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju empat negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
11: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
8: Di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
12: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
13: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
12: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
14: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
15: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
16: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
17: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya

0: Kabantayan, Jakarta. Glastron juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Glastron menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
1: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama, FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nier Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126, dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pendengar, pukul 21 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas tadi ya sudah kita simak warta berita bersama Lukman Tara. Dan selepas warta berita, Hello Darling dari miliknya Conway Twitty. Kemudian ada pula Tanto Wiyahya dengan There's Not Love Much Her. Kemudian ada pula yang baru saja tinggalkan ruang dengan Anda, Januari dari miliknya

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Saudara pendengar, jangan lewatkan peristiwa terkait dengan Mooncake ya, yang puncaknya pada pukul 23:49 waktu Indonesia Timur. Artinya beberapa informasi-informasi tentunya sudah berseliweran ya di media sosial, bahkan di handphone pintar Anda atau smartphone, terkait dengan adanya bulan ya, gerhana bulan yang bisa kita saksikan katanya dengan mata telanjang tanpa ada menggunakan fasilitas apapun juga, kalau cuacanya bagus ya, Mooncake ya. Dan puncaknya pada pukul 23:49 waktu Indonesia Timur. Mungkin Anda yang masih bertahan sampai saat ini ya, semoga saja Anda bisa mendapatkan keberuntungan karena bisa menyaksikan adanya perubahan pada bulan di malam hari ini. Sambil kita menikmati suasana malam, sambil juga kita menikmati aktivitas di malam ini. Dan kita sudah berada pada pukul 10 malam waktu Indonesia Timur.

0: drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai.
1: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi. Kapan aku punya cucu?
2: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Beni juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
1: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
3: Ada apa lagi ini?
1: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
3: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
2: Entahlah, Beni. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
1: Beni, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
2: Ibu, kok begitu, Bu?
3: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
2: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
3: Tidak, Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
2: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
3: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
2: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan.

0: Ben, Ben, Benny.
1: Ya, ya, kenapa?
0: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
1: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
0: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
1: Apa? Benarkah?
0: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
1: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
0: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
1: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
2: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
3: Ibu jangan asal tuduh.
2: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
3: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
1: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
0: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu, apalagi sampai punya pria lain.
2: Maling mana mau ngaku? Buktinya?
0: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
4: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.
3: Pengaruh omongan orang selama ini.
4: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
4: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
0: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
0: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
5: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai.

dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Saraki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamarpati narator. Sampai jumpa.

0: Suasana malam hari Anda sudah terlewati 26 menit dari pukul 22 malam. Saudara pendengar, Anda yang mau bergabung bersama kami dalam ruang rindu yang waktunya juga sudah termakan 30 menit ya. Jadi untuk yang mau bergabung, lagu-lagunya yang ada di meja siar kami ya, Cinta di Kereta Biru Malam dari Ebith G. Ade, kemudian juga Hidup yang Sepi dari Ratih Purwasih ya. Ada pula Tak Mungkin dari Deloitte. Kemudian ada Kus Plus, Hatimu dan Hatiku ya. Dan ada beberapa pilihan juga yang masih Mbak Dea akan coba siapkan untuk bisa menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Yang sudah bergabung di ujung telepon di 536386. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Dea.
0: Malam juga. Iya, malam juga, Kakak Alfe.
1: Hidup yang Sepi.
0: Hidup yang Sepi.
1: Betul sekali, Mbak Dea.
0: Oke, tapi malam ini tidak sepi kan?
1: Tak ada ya.
0: Oke, baik, sip.
1: Selamat bertugas, Mbak Dea. Tetap ya, ceria terus.
0: Terima kasih, hormat diberi. Sudah bergabung bersama kita, Hidup yang Sepi dari Ratih Purwasih. Silakan yang mau memilih tiga lagu, Cinta di Kereta Biru Malam, Ebith G. Ade, Tak Mungkin Deloitte, Hatimu Hatiku dari Kus Plus. Yang mau bergabung di 536386 masih di ajang Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.

0: Saudara, ada yang mau bergabung kembali bersama kami di ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu. Tiga lagu menyusul, Cinta di Kereta Biru Malam, Tak Mungkin dan Hatimu Hatiku, Deloitte dan Kus Plus Ebit GAD. Oke, tiga pilihan lagu, silakan boleh salah satunya dipilih. Halo, selamat malam.
1: Ruang rindu.
0: Selamat lewat malam juga.
1: Indonesia ya. Hatimu dan Hatiku.
0: Oke, lagunya Kus Plus ya.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu Kakak Luna.
1: Guys, selamat malam, selamat bertugas. Hormat selalu.
0: Terima kasih Kakak Luna. Selamat istirahat.
1: Selamat bertugas. Ya. Tetap semangat.
0: Semangat juga.

0: Oke, saudara pendengar, saat ini sudah pukul 22 lewat 36 menit waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih di sini dengan dua pilihan lagu, Deloitte dengan Cinta di Kereta Biru Malam. Oke, untuk pilihan-pilihan lainnya ya, saya masih akan coba untuk melengkapi. Kelihatannya ada sedikit kendala ya dengan sistem komputer kami. Dari tadi saya ingin membuka satu koleksi lagu dalam bank lagu kita di komputer yang berbeda, tetapi kelihatannya mungkin harus di restart dulu atau harus dibersihkan dulu ya, sehingga tidak terjadi loading lama alias lolah. Ini yang terjadi adalah gitu ya. Dari tadi saya coba untuk membuka beberapa file lagu, tetapi susah sekali untuk dibuka. Begitu pula dengan internet kita pada malam hari ini di studio, agak sedikit mengalami keterlambatan loading alias lolah ya. Baik, untuk dua lagu saya mau lengkapi, tetapi masih sementara usaha. Jadi adanya cuma Deloitte dengan Tak Mungkin dan Cinta di Kereta Biru Malam. Silakan di ujung telepon di 536386. Halo, selamat malam. Oh, sayang sekali terputus. 536386. 536386 buat yang mau bergabung bersama kita. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu lewat
1: Memori Lewat Lagu.
0: Lagu. Oke, baik. Dengan siapa nih?
1: Dengan Yahya.
0: Oh, Bang Yahya. Lagunya apa, Bang? Tinggal dua yang bisa dipilih.
1: Tadi Deloitte judulnya.
0: Tak Mungkin.
1: Oh ya, itu saja.
0: Oke, itu.
1: Iya.
0: Baik. Ditunggu, kami putarkan.
1: Oke, selamat bertugas kembali ya.
0: Baik, terima kasih.

0: Di ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Dan saudara, ada pilihan-pilihan lagu yang coba Mbak Dea sudah tarik ya dari folder yang kami punya. Ada Angin Malam dari Bruri, ada Adinda dari Bob Tutupoli, ada Jumpa Lagi Andi Maria Matalata, kemudian Victor Huta Barat dengan pilihan lagunya yang terakhir. Pergi Tanpa Berita dari The Mercies, Manisan Banda dari Mita Talahatu, Masa Lampau Takkan Kembali dari Titik Sandora, Cinta dan Permata Panbers, Gerson Rehata Mungkin Sudah Sifatku, Irfan Jonah dengan Anggrek Ungu. Oke, silakan. Oh, ada Jamal Mirdad juga bisa, Hati Selembut Salju atau Hati Lebur Jadi Debu juga bisa ya. Silakan yang mau pilih, udah banyak lagunya. Silakan di 536386. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam Kak Dea.
0: Malam, Adik Cecil, belum tidur?
1: Baru bangun Kak. Ya, tapi kini malam tidur bagaimana orang?
0: Biasanya kalau terbangun di tengah malam susah tidurnya ya.
1: Itulah, pakai lem Kak.
0: Oh iya, pakai lem boleh.
1: Angin Malam kakakku.
0: Angin Malam punyanya Bruri, boleh.
1: Iya, untuk Adea, terima kasih.
0: Iya, terima kasih Adik cantik sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386.

0: Oke. Angin malam membawa kita menikmati suasana tidur, suasana santai, suasana tugas ya buat aparat keamanan TNI Polri dimanapun Anda berada. Baik pendengar, sudah kita putarkan lagunya Bruri Marantika, spesialnya buat Cecil. Saya terima di ujung telepon lagi. Halo, selamat malam. Halo.
1: Ya, malam.
0: Malam, ruang rindu dengan siapa, di mana?
1: Abang Naro.
0: Abang?
1: Dengan Abang Naro di Polimak Batu Putih.
0: Di Polimak, oke. Silakan, Abang.
1: Deloitte punya lagu itu.
0: Deloitte punya lagu?
1: Apa, Pergi Tanpa Berita, ya? Pergi Tanpa Berita.
0: Oh, The Mercies? Iya, The Mercies, Pergi Tanpa Berita. Tidak apa-apa, biasanya juga Deloitte punya lagu juga sama ya, Pergi Tanpa Berita juga ya. Oke, siap. Kita putarkan. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Juntofon di 536386.

0: Baik, pendengar masih di sini di ajang kita, program malam yang menemani kebersamaan kita di malam ini. Buat Anda yang baru saja bergabung, lagu-lagunya masih ada Jumpa Lagi Andi Meriam, Victor Huta Barat yang terakhir, Masa Lampau Takkan Kembali Titik Sandora, Cinta dan Permata, Panbers, Gerson Rehata Mungkin Sudah Sifatku, ada Anggrek Ungu dengan Irfan Jonahnya, Jamal Mirdad Antara Hati Selembut Salju dan Hati Lebur Jadi Debu. Silakan yang mau bergabung di 536386. 536386. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam juga. Iya. Sugeng Dalu juga, selamat malam.
1: Lagu apa itu tadi?
0: Lagunya
1: apa?
0: Cinta dan Permata.
1: Cinta dan Permata. Cinta dan Permata.
0: Panbers.
1: Panbers. Tadi murid saya mesin tadi ada, sudah ada ini jadi patah.
0: Oh, gak apa-apa, belum terlambat.
1: Gak apa-apa, belum terlambat.
0: Iya, ada pilihan lagu lain.
1: Sudah, yang tadi, apa?
0: Oh iya, Cinta dan Permata.
1: Cinta dan Permata, Panter.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas, sehat selalu. Sekali udara tetap di udara.
0: Iya, terima kasih. Sekali di udara tetap di udara. Yang sudah bergabung bersama kita dan waktunya udah mau habis rupanya. Tapi bolehlah untuk yang mau masuk jalur, masih boleh dua lagu terakhir. Ya, jadi tiga lagu terakhir. Kita kasih lebih-lebihkan waktu sedikit ya. Baik, yang mau bergabung bersama kami di ajang Ruang Rindu Lagu Indonesia untuk tiga lagu terakhir, nanti setelah ini baru lagu barat sampai tutup siaran ya, atau jazz musik. Silakan yang mau bergabung bersama Mbak Dea, Mbak Ida. Iya, 536386. Sekali lagi saya tunggu yang mau bergabung. 536386. Oh, ternyata ada. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo. Halo. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kita di malam ini. Dan lagu-lagu terakhir kami akan hadirkan sebelum kita mengikuti alunan-alunan lagu barat, lagu mancanegara bersama jazz musik.

Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam ruang rindu dan lagu-lagu Indonesia. Kini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati aktivitas malam, selamat menikmati istirahat malam, dan inilah jazz musik menemani kebersamaan kita dengan tembang-tembang mancanegara.

saudara pendengar, lagu-lagu mancanegara ya menemani kebersamaan kita yang sudah berlalu dari ruang dengan Anda, menemani Anda yang sedang menikmati bulan terang ya, terutama nih buat yang ada di Telaga Maya, Mama Fani dan juga Putri Holom di pinggiran dan Susentani. Oke, untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, selamat menikmati saja aktivitas malam yang sedikit lagi akan segera kita akhiri. Mbak Dea tidak sendiri, saya dari tadi ditemani oleh rekan Wana. Kami sudah temani Anda dari pukul 18 malam tadi. Tidak terasa, ya sudah hampir 6 jam kami temani Anda hingga jelang pukul 12 malam.

Saudara pendengar, satu lagu terakhir dari kami untuk Anda sebagai bentuk apresiasi atas kebersamaan kita yang sudah terjalin dari pukul 5 tadi pagi sampai saat ini pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Mbak Ida dan juga Bang Wana pamit undur diri dengan harapan semoga malam hari ini Anda semuanya dalam keadaan sehat, dalam tidur malam, besok pagi bangun bisa beraktivitas, terutama juga buat umat Kristiani bisa menuju ke tempat ibadah dan selamat melayani untuk semua. Terima kasih, cek and recheck kembali kondisi keadaan rumah Anda. Rumah, jendela, pintu, kendaraan, segala sesuatunya harus dicek and recheck agar Anda bisa beristirahat dengan tenang. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Dadah. Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, dan inilah Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat pagi pendengar program Masatu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenya dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini pendengar, saya Willy Runtuboy yang akan temani Anda dengan informasi dan inspirasi di edisi hari ini, Minggu 27 September 2006. Saya temani pendengar dengan rangkaian program-program kami di Jayapura pagi. Di antaranya ada renungan pagi dan juga ada tembang-tembang religi Kristiani. Dan tentunya kami akan mengawali seluruh aktivitas pagi ini dengan renungan pagi Kristen Protestan. Renungan pagi sebagai doa kita sebelum menjalankan aktivitas dan rutinitas kita di hari ini. Dan kami juga akan menghadirkan informasi-informasi, berbagai informasi dan juga inspirasi untuk Anda hingga di sepanjang hari ini, baik Jayapura pagi, Jayapura siang, Jayapura sore, dan Jayapura malam. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan pagi Kristen Protestan dengan judul Kasih yang Mengikat dan Mempersatukan. Kasih yang Mengikat dan Mempersatukan, disampaikan oleh hambanya, penyuluh agama Kristen, Ibu Naomi Kalo STH. Baik pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Ibu Pendeta Naomi Kalo hari ini akan bersama-sama dengan kita sekalian dalam renungan di saat ini. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pendengar di saat ini dalam satu renungan yang akan kita sama-sama pelajari di saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kami sehingga saat ini kami masih menikmati segala kebaikan, kasih karunia Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami renungkan di saat ini boleh memberkati kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang percaya yang tetap berpengharapan kepada Tuhan, hidup dalam segala kasih karunia Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita sekalian untuk membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tema untuk bacaan kita hari ini adalah

kasih yang mengikat dan mempersatukan. Puji Tuhan buat bagian firman Tuhan yang telah kita bacakan di saat ini. Dalam ayat yang kita baca tadi, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Kolose untuk mengingatkan status atau identitas baru mereka di dalam Kristus Yesus yang telah menerima anugerah keselamatan dan hidup sebagai manusia baru dalam Kristus. Di ayat 12 dan 13, di situ Paulus mengajak jemaat Kolose untuk mengenakan pakaian rohani, yaitu belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan juga sikap saling mengampuni. Dan kemudian dilanjutkan yang di ayat 14, Paulus mengungkapkan bahwa di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat, kasih sebagai jubah yang melingkupi dan menyatukan semuanya. Dalam kalimat di atas semuanya itu, dalam bahasa Yunani epipasintautois, artinya bahwa posisi yang paling utama dan tertinggi. Dilanjutkan pula dengan kalimat kenakanlah kasih, endusaste, dalam bahasa Yunani yang memiliki pengertian mengenakan pakaian. Hal ini dilakukan dengan sadar, disengaja, dan terus-menerus setiap hari. Artinya, waktu kita mengenakan kasih sebagai pakaian harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan setiap hari, tiap-tiap waktu. Tidak sewaktu-waktu. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, seperti ikat pinggang yang berfungsi menjaga, merekatkan agar pakaian tetap pada tempatnya. Maka kasih bukanlah sekedar perasaan, bukan emosi pasif yang datang dengan sendirinya, melainkan tindakan nyata, tindakan aktif manusia, seperti apa yang dilakukan Yesus bagi umatnya dengan karya keselamatan, dengan mati di kayu salib, menyembuhkan dan membebaskan orang yang sakit dan terikat oleh kuasa kegelapan, mengajar dengan penuh kasih dan kesabaran. Kasih adalah sifat karakter tertinggi dan kekuatan rohani yang mengikat hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita selalu terhubung dengan Tuhan dan melekat kepada Tuhan apapun situasi hidup dan musim hidup kita. Kasih juga yang mempersatukan hubungan kita dalam keluarga, persahabatan, rekan kerja, pelayanan, persekutuan, dan lain sebagainya. Karena setiap orang pasti punya karakter yang berbeda dan dapat menjadi konflik dan kesalahpahaman. Kesatuan bukan berarti selalu memiliki pendapat yang sama, namun kita akan tetap mengasihi walaupun ada perbedaan. Kasih juga yang memulihkan hubungan yang retak ataupun dalam perselisihan. Kasih juga yang mengajarkan dan memampukan kita untuk mengampuni dan juga dapat menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Kasih Kristus yang ada dalam hidup kita menjadi kesaksian bahwa karakter Kristus terbentuk dalam hidup kita, dan itu berdampak bagi orang lain, dan mereka diberkati karena orang lain melihat sikap dan perilaku kita setiap hari. Kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan, mempersatukan, yang menyempurnakan. Menyempurnakan di sini artinya kasih tidak hanya mempersatukan, tetapi juga membawa, menuntun kepada kedewasaan rohani di dalam Kristus. Karena kasih adalah karakter Kristus yang harus kita miliki. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, manusia membutuhkan kasih dalam hidupnya. Siapapun kita pasti membutuhkan kasih. Apapun yang kita miliki, bermacam-macam karunia, jabatan, pengetahuan, dan kekayaan, tanpa kita memiliki kasih, maka semua itu menjadi sia-sia. Dalam 1 Korintus
13 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi kita. Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan, tanpa kasih Kristus dalam hidup kita, maka semua yang kita miliki menjadi sia-sia. Mari kita sebagai orang percaya miliki kasih Kristus, dan kita wujudkan dalam hidup kita, sikap dan perilaku kita di tengah keluarga, persekutuan, dan juga di tengah masyarakat setiap hari. Mari kita miliki kasih Kristus dalam hidup kita, karena kasih Kristus tanda utama kedewasaan rohani, dan mengenakannya dengan penuh kesadaran setiap hari. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami di hari ini. Sungguh kami membutuhkan kasih Tuhan dalam hidup kami, dan biar kasih Kristus, karakter Kristus itu terbentuk dalam kehidupan kami, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sebab hanya lewat kasih Tuhan yang dapat mengikat dan mempersatukan kami orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, memberkati para pendengar. Kiranya apapun yang menjadi kerinduan, pergumulan dalam kehidupan umat-Mu, Tuhan yang setia yang akan menolong senantiasa. Dan biar kasih Kristus dilimpahkan atas setiap para pendengar, sehingga kasih itu terus yang akan mengikat dan mempersatukan, baik dalam kehidupan keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, pelayanan, di tengah masyarakat, dimanapun berada, boleh hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa dan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baik, pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian tadi kita telah ikuti dan menyimak penyampaian mujara pagi, renungan pagi Kristen Protestan dengan judul Kasih yang Mengikat dan Mempersatukan, yang disampaikan oleh hambanya penyuluh agama Kristen Ibu Naomi Kalo STH. Baik pendengar, tentunya beberapa tembang-tembang religi Kristiani masih terus dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 6, dan nanti tepat di pukul 6 kita akan ikuti warta berita selintas sepekan. Baik pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan sedia tembang-tembang religi Kristiani yang sudah temani dan juga menyemarakan nuansa Minggu pagi Anda di 27 September 2026. Baik, pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita selintas sepekan.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, selamat hari Minggu. Kami hadirkan berbagai informasi yang dirangkum dalam paket Papua Selentas sepekan edisi Minggu 27 September 2026 bersama Reski Kurniawan.

0: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Reski Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang pimpinan KKB Kodab 1 Mamta beserta 4 orang simpatisannya di Kabupaten Kerom.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Kerom berhasil meringkus salah satu pimpinan KKB wilayah Kodab 1 Mamta bersama sejumlah simpatisannya baru-baru ini. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan anggota KKB yang diringkus berinisial HN alias YN. HN diringkus bersama beberapa orang rekannya yang diduga berstatus sebagai simpatisan KKB. Mereka masing-masing berinisial AM 37 tahun, AI 29 tahun, NW 20 tahun, dan BN 45 tahun. Dari penangkapan itu, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah senjata api laras panjang rakitan serta puluhan butir amunisi kaliber 5,56 mm dan kaliber 9 mm, serta senjata api laras pendek, senjata tajam, airsoft gun, dan sejumlah dokumen lainnya.
2: Satgas Operasi Damai Karten mengamankan HS alias YN, salah satu pimpinan kelompok bersenjata KKB Kodab 1 Mamta. Ya, bersama beberapa orang rekannya yaitu AM, AI, NW, dan BM. Kepada seluruh pihak yang sudah diamankan pada saat tersebut, dilakukan pendalaman dan proses interogasi. Maka pada hari berikutnya, yaitu di hari Kamis kemarin, kita mengamankan beberapa barang bukti. Ya, di antaranya adalah senjata api laras panjang rakitan beserta beberapa butir amunisi kaliber 556 serta ada 30 butir amunisi senjata api laras pendek kaliber 9 mm dan beberapa senjata api laras panjang jenis PCP dan senjata laras pendek yaitu jenis airsoft gun.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, hingga saat ini penyidik masih mendalami asal-usul kepemilikan serta keterkaitan dari masing-masing barang dengan pihak-pihak yang telah diamankan. Dan dalam perkara tersebut, tersangka YN akan dijerat dengan pasal 306 KUHP, subsider pasal 448 KUHP, dan atau dengan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Ditegaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik dipastikan masih akan terus mengembangkan kasus tersebut, terutama untuk mencari tahu keterlibatan YN bersama rekannya dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong penguatan konektivitas antar wilayah Papua. Pembangunan diarahkan menghubungkan wilayah melalui jalan, transportasi udara, pelabuhan, dan jaringan logistik. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi pembangunan wilayah Papua pada Jumat lalu. Pertemuan dihadiri gubernur, bupati, wali kota, dan perwakilan pemerintah daerah se-Papua. AHY mengatakan kondisi geografis masih menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di Papua. Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang menghadapi kendala akses jalur darat.
3: Visi, misi, dan juga langkah untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan menghubungkan wilayah Papua antar provinsi, antar kabupaten kota, antar distrik, antar kampung ini juga semakin baik ke depan. Tadi dari sekian banyak masalah atau tantangan yang dihadapi, banyak yang terkait kondisi geografis kita, terutama Papua Pegunungan yang masih sulit ditembus akses jalan darat.
0: Pemerintah juga mendorong penerbangan perintis dan penguatan pelabuhan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Trans-Papua juga diarahkan agar terhubung sebagai bagian dari jaringan konektivitas antar wilayah. AHY mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan mencari solusi bersama terhadap berbagai kendala pembangunan. Penguatan konektivitas juga diharapkan mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Keluarga besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor UNCEN yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih.
1: Civitas Akademika dan keluarga besar Universitas Cendrawasih menggelar upacara penghormatan dan pelepasan jenazah Rektor Universitas Cendrawasih, almarhum Profesor Dr. Oscar Wambrau yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Upacara tersebut menjadi momen penting bagi keluarga besar Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum yang telah mengabdikan diri bagi dunia pendidikan di tanah Papua. Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih, Dr. Dirk Runtuboy mengatakan, kepergian almarhum Profesor Oscar Wambrau meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan seluruh civitas akademika Universitas Cendrawasih. Almarhum bukan hanya seorang rektor, tetapi juga sebagai seorang pemimpin, guru, sahabat, dan putra terbaik yang telah memberikan sebagian hidupnya untuk mengabdi bagi Universitas Cendrawasih. Ditambahkan, selama memimpin Universitas Cendrawasih, almarhum menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Namun di tengah berbagai keterbatasan, Profesor Oscar Wambrau tetap berupaya untuk menjaga Universitas Cendrawasih sebagai perguruan tinggi negeri yang memiliki tanggung jawab besar dalam membangun sumber daya manusia Papua di Indonesia.
4: Almarhum Bapak Profesor Dr. Oscar Wambrau bukan hanya Rektor Universitas Cendrawasih, beliau adalah bagian dari perjalanan panjang Universitas Cendrawasih.

0: bagi pembangunan sumber daya manusia Papua dan Indonesia. Beliau memahami bahwa Universitas Cendrawasih bukan sekedar sebuah institusi pendidikan. Universitas Cendrawasih adalah rumah ilmu pengetahuan, rumah kebudayaan, rumah pembentukan karakter, dan rumah harapan bagi masa depan tanah Papua.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen atas nama pemerintah Provinsi Papua menyampaikan duka cita kepada keluarga besar dan sivitas akademika Universitas Cendrawasih. Menurut Aryo Korumaropen, almarhum Profesor Oscar Wambro merupakan bagian dari unsur Forkopimda Papua, sekaligus sebagai mitra pemerintah daerah dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik.
2: Kepergian beliau merupakan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga Universitas Cendrawasih, pemerintah Provinsi Papua, dan seluruh masyarakat Papua. Terlebih bagi pemerintah Provinsi Papua, almarhum merupakan bagian dari unsur Forkopimda Provinsi Papua, sekaligus mitra dalam membangun Papua melalui perspektif pendidikan dan akademik. Hari ini kita tidak lagi berbicara tentang jabatan, kita berbicara tentang pengabdian sebagai Rektor Universitas Cendrawasih. Almarhum telah mengambil bagian dalam perjalanan sebuah institusi yang memiliki tempat penting dalam kehidupan Papua. Universitas Cendrawasih bukan hanya tempat pendidikan dan penelitian, tetapi juga rumah bagi lahirnya generasi yang dipersiapkan untuk mengabdi kepada masyarakat dan tanah Papua.
1: Profesor Dr. Oscar Oswald Wambrau meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya pada 17 September 2026. Dan usai pelaksanaan upacara penghormatan serta pelepasan almarhum Profesor Oscar Wambrau, jenazah selanjutnya diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir di Kompleks Pemakaman Tanah Hitam Abepura. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Majelis Rakyat Papua mendorong kerjasama dengan Belanda untuk memperkuat pendidikan dan kesehatan masyarakat asli Papua, terutama melalui program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan saat MRP menerima kunjungan delegasi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jayapura kemarin. Kunjungan itu dipimpin Wakil Kepala Misi atau Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Adrian Palm, yang didampingi Sekretaris Kedua Bidang Politik, Zila Boyer, dan penasihat senior kebijakan politik Edwin Arifin. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Belanda menanyakan tugas MRP sekaligus berbagai persoalan mengenai pemenuhan hak dasar orang asli Papua. Wakil Ketua 2 MRP, Robert Horik, mengatakan pihaknya kemudian menyampaikan hasil jaring aspirasi masyarakat, terutama mengenai persoalan kesehatan dan pendidikan yang masih dirasakan masyarakat asli Papua.
4: Ya, dari sisi kesehatan, ada yang tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang misalnya untuk dikembalikannya Kartu Papua Sehat, itu karena orang Papua masih banyak yang belum mendapat jaminan kesehatan secara pasti. Di bidang pendidikan yang terbatas, yang tadi juga teman-teman sampaikan bahwa kalau dulu itu pendidikan orang tua mereka bilang waktu Belanda itu bagus sekali. Nah, sehingga minta untuk ada kerjasama hubungan antara negeri Belanda dengan khusus kita orang asli Papua yang langsung bisa menyentuh masyarakat baik dari sisi pendidikan dan kesehatan gitu.
3: Robert mengatakan delegasi Belanda merespons aspirasi tersebut dan menyatakan dukungan terhadap kerjasama pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. MRP juga berharap komunikasi dapat terus berlanjut termasuk melalui rencana kunjungan ke Belanda untuk membahas bentuk kerjasama yang lebih konkret. Kerjasama tersebut juga diharapkan dapat mencakup pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan, sehingga hubungan yang dibangun MRP dan pemerintah Belanda dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua. Pangdam 17 Cendrawasih menegaskan 4 orang korban kekerasan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan yang terjadi beberapa waktu terakhir warga sipil dan bukan anggota intelijen, seperti apa yang diklaim oleh kelompok bersenjata tersebut.
1: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 4 orang warga sipil dalam insiden kekerasan di wilayah Papua Pegunungan pada beberapa waktu terakhir. Pangdam menegaskan keempat korban merupakan masyarakat sipil dan bukan intelijen TNI sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan dijadikan sebagai alasan oleh kelompok bersenjata untuk melakukan aksi kekerasan. Menurut Pangdam, 3 korban merupakan aparatur sipil negara pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, sementara 1 orang korban lainnya bekerja sebagai sopir lajuran dan telah menjalani pekerjaan tersebut selama kurang lebih 13 tahun. Pangdam menyebut para korban telah mengabdikan diri untuk mendukung kemajuan masyarakat Papua, sehingga apa yang dilakukan oleh kelompok bersenjata sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pangdam 17 Cendrawasih bersama jajaran telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menyiapkan personil, material, dan persenjataan untuk

0: mengantisipasi gangguan keamanan.
1: Memang kita turut prihatin atas kejadian yang terjadi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi pada kesempatan ini juga Kodam 17 Cendrawasih beserta segenap jajaran menyampaikan turut berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita korban kekejaman dari OPM. Saya pastikan bahwa keempat korban tersebut merupakan masyarakat sipil, bukan merupakan intelijen TNI seperti yang tersebar di media sosial. Yang ketiga orang itu merupakan karyawan atau ASN dari Dinas Pertanian, sedangkan saudara kita yang satu itu merupakan supir lajuran yang sudah bekerja kurang lebih 13 tahun. Jadi mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan rakyat Papua. Bahkan saudara-saudara kita orang asli Papua pun turut merasa kehilangan. Oleh karena itu, dengan situasi tersebut, kita sudah melakukan beberapa langkah, baik penyiapan personil, material, dan persenjataan untuk bisa mengantisipasi hal tersebut.
0: Terkait dengan itu, Pangdam juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dengan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang beredar melalui media sosial. Ia menegaskan TNI dan Polri akan terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, serta meminta dukungan dari masyarakat dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
2: DPRD Papua menargetkan pengesahan APBD perubahan rampung sebelum akhir bulan September 2026.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menargetkan pembahasan dan pengesahan APBD perubahan tahun anggaran 2026 akan rampung pada 29 September 2026 mendatang. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai menjelaskan bahwa pembahasan harus dimaksimalkan agar tidak melewati batas akhir pada 30 September. Dikatakan dalam evaluasi pembahasan kali ini, pihaknya fokus kepada penyerapan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Papua.
4: Tanggal 22 September, Selasa 22 September, kita telah dapat materi dari Pemprov terkait dengan APBD perubahan. Jadi kita sudah rapat bamus dan tentukan mulai dari hari ini dan besok kita panggil mitra. Kamis lanjut paripurna, kita tutup di tanggal 29. Karena kan ketentuan itu jangan lebih dari tanggal 30 September. Jadi kita maksimalkan di 29 September itu sudah selesai, sudah disahkan. Setelah itu teman-teman bawa ke Jakarta.
3: Terkait dengan kendala dan penyebab masih minimnya penyerapan anggaran di sejumlah perangkat daerah, pihaknya masih mendalami hal tersebut melalui pemanggilan mitra kerja dan laporan dari komisi-komisi dalam rapat banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah. Selain penyerapan anggaran, pihak legislatif juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas daerah agar tetap berjalan sesuai target.
4: Pada prinsipnya ya kita kembali melihat kekurangan-kekurangan dari dinas-dinas, kita lebih fokus kepada dinas-dinas yang penyerapannya kurang, itu dievaluasi supaya tidak perlu dikasih tambah uang lagi, karena yang induk aja penyerapannya masih kurang. Itu tadi masih fokus pembahasan di situ. Kalau skala prioritas tetap sudah jadi catatan. Hari ini, besok masih dipanggil juga komisi-komisi, panggil mitra-mitra untuk pembahasan. Setelah itu, Kamis kita penandatanganan, dua PPS. Itu lagi masih dipanggil hari ini dan besok. Setelah itu baru kita tahu. Nanti kan ada rapat komisi laporan kepada pimpinan banggar, kan saya selalu pimpinan, biar kita tahu. Kamis itu nanti di hari setelah rapat-rapat ini ke Kamis itu nanti akan kita banggar TAPD lagi. Setelah itu kan dari komisi melaporkan ke kita. Setelah panggil mitra gitu, baru kita tahu kendalanya kenapa.
3: Selain itu, di saat yang bersamaan dengan penyelesaian APBD perubahan, DPR Papua juga mulai mempersiapkan pembahasan rencana anggaran induk untuk periode 2027 mendatang. Naldik Saulia melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua mengevaluasi Special Arrangement RIPNG untuk menyesuaikan aturan lintas batas dengan perkembangan kawasan perbatasan. Evaluasi tersebut mencakup perubahan administrasi pemerintahan, pelayanan lintas batas, keamanan, perdagangan, teknologi, infrastruktur, hingga kebutuhan masyarakat. Gubernur Papua Matius Fakiri melalui sambutan yang dibacakan Asisten 1 Sekda Papua Yohanes Walilo mengatakan, perubahan kondisi perbatasan membuat pengaturan yang ada perlu dievaluasi secara objektif. Menurutnya, evaluasi tidak hanya mencari kelemahan regulasi, tetapi memastikan kebijakan lintas batas tetap mampu menjawab perkembangan zaman tanpa mengabaikan hak dan karakteristik masyarakat perbatasan. Ia berharap forum tersebut dapat mengidentifikasi kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang realistis, operasional, dan dapat ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua Triwarno Purnomo mengatakan, evaluasi turut menilai kesesuaian kerangka pengaturan perlintasan dengan kondisi sosial masyarakat di perbatasan. Penilaian tersebut mencakup aspek sosial, adat, budaya, hingga keamanan kawasan yang menjadi bagian dari dinamika lintas batas.
5: Nah, ini kita Badan Pengelola Perbatasan bersama mitra. Mitra ini ada Bea Cukai, imigrasi, karantina, dan juga ada instansi vertikal seperti PLBN dan juga Satgas Pamtas. Ini kita di dalam melaksanakan tupoksi kita semua di kawasan perbatasan, tentunya selama ini ada hal-hal yang terkait lintas batas yang kita identifikasi. Persoalan kekurangan hambatannya, sehingga persoalan kekurangan hambatan itu kita uji dalam skala kecil dan kita bisa merumuskan kebijakan penyempurnaan di bagian mana, seperti itu. Dari hasil ini juga tentunya ada masukan-masukan dari para mitra instansi vertikal untuk kita rumuskan kembali pengaturan khususnya seperti apa.
2: Triwarno mengatakan pemerintah juga ingin menata kembali ekosistem lintas batas tradisional yang selama ini berlangsung secara informal, agar memiliki mekanisme yang resmi, legal, teratur, dapat diverifikasi dan diawasi secara profesional. Menurutnya, penataan tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum nasional, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat yang terbentuk berdasarkan sejarah dan adat istiadat. Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak ke pasar modern guna mengecek ketersediaan bahan pokok dan harga.
3: Pemerintah Kota Jayapura melakukan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan dan harga bahan pokok sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung Wali Kota Jayapura Abi Sarolo bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Jayapura. Pemantauan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari pasar Yoteva Otonom, distributor bahan pokok, hingga sejumlah pusat perbelanjaan dan retail modern. Wali Kota Jayapura Abi Sarolo mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sekaligus memantau perkembangan harga untuk 3 bulan ke depan yang masih relatif terkendali, baik harga di pasar tradisional dan retail modern yang juga dinilai masih berimbang.
6: Walaupun ada yang tersedia untuk 1 bulan, tapi mereka akan terus masuk gitu. Dari kita dari Mega, kemudian Hypermart, kemudian kita dari Mega Wayana, dan terakhir di Saga AB Pura. Kondisi situasi semua tetap aman dan nyaman, semua harganya berimbang-berimbang sedikit. Jadi mungkin dengan situasi, jadi ada yang harga agak mahal sedikit, tetapi pada prinsipnya tetap normal lah untuk Kota Jayapura. Jadi kita sudah tinjau semua, mudah-mudahan semuanya berjalan sehingga inflasi Kota Jayapura tetap normal. Nah, itulah harapan saya, dan saya berharap semua toko, mal, pasar dalam pelayanan kepada masyarakat semua berjalan dengan baik. Jangan sampai harga-harga itu membuat masyarakat ini nanti komplain lagi kepada pemerintah bahwa ini harganya mahal apa ya. Harganya harus normal, berimbang. Sehingga semua sudah selesai, saya harap 3 bulan sampai dengan masuk Desember nanti semua akan aman-aman di Kota Jayapura.
3: Sementara Ketua TPID Kota Jayapura Muklis Karim mengatakan pemantauan dilakukan untuk mengetahui secara langsung perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Abepura dan Heram. Meski relatif stabil, komoditas bawang merah dan putih ditemukan mengalami kenaikan di salah satu retail modern.
7: Untuk stok untuk minyak goreng dan beras secara stok yang ada di gudang tadi di Maju Mandiri itu cukup untuk, karena beras ini mereka tidak berani menimbun terlalu lama karena takut nanti berjamur maupun kutu, jadi untuk 1 bulan ke depan masih dapat, dan memang setelah 1 bulan ini nanti mereka juga ada pengiriman dari luar, dari Surabaya maupun dari Makassar untuk beras, daging dan telur masih cukup secara ini. Tapi ya nanti kita akan lakukan juga sidak sebelum menjelang Nataru nanti untuk melihat apakah ketersediaan ini cukup untuk sampai dengan pelaksanaan Nataru. Tapi yang jelas untuk 1 bulan sampai dengan 2 bulan ke depan untuk stok pangan ataupun sembako di Kota Jayapura cukup.
3: Lebih lanjut dikatakan bahwa sidak tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga agar pasokan dan harga bahan pokok tetap terkendali hingga akhir tahun tetap dapat terpenuhi. Nalik Saulia melaporkan.
2: Wali Kota Jayapura dan anggota DPR RI Papua mendorong bantuan Presiden untuk korban kebakaran Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura.
3: Anggota DPR RI, Fraksi Gerindra, Yan Permenas Mandenas mendorong pemerintah pusat menyiapkan program pembangunan perumahan melalui bantuan Presiden bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu para korban yang membutuhkan kepastian tempat tinggal, pasalnya pasca tanggap darurat, para korban hingga kini masih bertahan di pengungsian. Hal itu disampaikan Yan Mandenas bersama Wali Kota Jayapura Abi Serolo saat mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan beras dari Badan Pangan Nasional kepada warga terdampak di kawasan Stadion Mandala Jayapura Kamis sore.
8: Rencana ada berapa skema? Ya selain tadi lewat Bank Himbara, lewat Menteri Perumahan, tapi kan juga ada Banpres, ada bantuan Presiden. Nah, rencana saya mau komunikasikan juga dengan Mensesnek supaya Banpres mungkin kita peruntukkan juga untuk daerah-daerah yang memang bencananya belum tertangani dari pemerintah daerah tapi juga lewat kementerian terkait. Biar kita percepat yang Banpres untuk bagaimana bisa membantu. Nah, kan kalau Banpres ini kan turun kan biasanya melibatkan aparat TNI Polri juga bisa terlibat kerja, masyarakat juga bisa berpartisipasi, itu mungkin bisa lebih cepat. Karena kalau kita bicara soal prosedur normal untuk proyek ini, untuk mengerjakan satu bangunan ini kan lama gitu. Sedangkan masyarakat sekarang butuh cepat gitu. Nah kalau butuh cepat berarti kita harus tanggap bahwa kita harus pakai pola apa untuk bisa mengerjakan kampung mereka ini, kita bisa segera untuk relokasi kembali gitu. Sehingga kita peruntukkan untuk mereka masuk dan mereka bisa huni kembali bangunan-bangunan yang terbakar gitu. Tapi saya tadi sampaikan Pak Wali bahwa sepanjang tidak melanggar tata ruang Kota Jayapura.
3: Sementara Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang saat ini masih mengungsi sementara di kawasan Stadion Mandala. Ia juga mengapresiasi sekaligus berharap kepada Yan Mandenas dapat membantu menyampaikan kondisi warga kepada pemerintah pusat khususnya kementerian terkait sehingga kebutuhan tempat tinggal bagi korban kebakaran mendapatkan perhatian.
9: Kita juga terima kasih untuk pemerintah provinsi, Pak Gub bisa izinkan untuk tempat ini, sementara mereka ada di tribun ini, selama 3 bulan ke depan. Nah untuk 3 bulan ke depan, saya terima kasih Pak Dewan, Pak Yan Mandenas dengan luar biasa juga membantu kita, termasuk pangan yang hari ini kita berikan itu juga adalah perjuangan dari Pak Yan Mandenas sebagai anggota DPR dari Papua. Sehingga dapat kita berikan dan harapan kita mereka selama di sini dan kita akan berusaha juga dengan coba mau bertemu dengan Menteri PUPR, Menteri Sosial untuk membantu yang lainnya termasuk rumah-rumah mereka. Mudah-mudahan kita akan usulkan ke pemerintah pusat, kalau memang itu terjawab ya kita akan balik untuk sampaikan ke masyarakat dan mungkin akan ditata kembali untuk dibangun kembali rumah-rumah mereka kalau terjawab oleh pemerintah pusat.
3: Diketahui dalam penyaluran bantuan beras yang disalurkan sebanyak 2,9 ton yang diperuntukkan bagi 1.401 jiwa korban dampak kebakaran Kampung Nelayan Mandala Kota Jayapura berdasarkan data penerima yang telah diverifikasi. Nolik Saulia melaporkan.
2: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Papua mendorong pemetaan dan sertifikasi tanah masyarakat adat untuk memastikan status serta batas kepemilikan tanah. Kepastian tersebut diperlukan agar program pemerintah dapat masuk tanpa mengabaikan hak masyarakat atas tanah. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan tanah masyarakat perlu dipetakan kemudian dilanjutkan dengan proses sertifikasi agar memiliki legalitas yang jelas. Menurutnya kepastian tersebut memungkinkan berbagai program pemerintah masuk termasuk bantuan untuk pertanian, peternakan, dan pengembangan industri kecil. Roy mengatakan proses pemetaan dan sertifikasi membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, Dewan Adat, Majelis Rakyat Papua, serta masyarakat adat. Seluruh pihak perlu menyepakati proses tersebut agar penataan tanah berjalan dengan melibatkan masyarakat sejak awal.
10: Salah satu yang model kita kan, kemarin kita sudah kerjakan itu di Kabupaten Jayapura, di Sawo itu. Sawo ini sudah ada pihak investor yang mau masuk untuk membangun pabrik biomasa di Sawoi, di tanah yang 600 hektar kita sudah sertifikat HPL ini. HPL ini kan sertifikat yang tidak bisa diperjualbelikan, hanya untuk kerjasama. Ya, harapannya masyarakat setempat itu terlibat di dalam pabrik biomasa itu. Jadi tanah mereka tidak hilang, tapi mereka dapat keuntungan bekerja di situ. Tapi juga tanah mereka itu dikontrak dibayar tiap tahun selama 30 tahun. Dibayar terus. Ini kontrak yang kerjasama dengan ada beberapa investor dari Jakarta. Ini kita juga lagi dorong ke Timika. Nah, harapan juga di Kota Jayapura bisa masuk. Tapi itu memang perlu apa dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat adat. Karena kalau tidak ada kepastian dari masyarakat adat juga tentang kesepakatan mereka, ini juga menyulitkan. Contoh di Kabupaten Jayapura di Sawo ini kita harus panggil bicara ulang-ulang dengan masyarakat adat. Dan itu tidak bisa kami di BPN yang sendiri berbicara.
2: Roy menegaskan kerjasama pemanfaatan tanah harus dapat menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan hak mereka atas tanah. Ia berharap pemetaan dan pengakuan tanah masyarakat adat dapat diperluas sehingga persoalan kepemilikan tidak baru muncul ketika pembangunan telah berjalan. Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar FGD pembaruan Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jayapura.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia menggelar fokus grup diskusi atau FGD dalam rangka pembaruan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sekda Jayapura Yusuf Yambi Abdi dalam sambutannya mengatakan, pembaruan perda diperlukan karena regulasi yang selama ini sudah menjadi pedoman yaitu Perda Kabupaten Jayapura nomor 3 tahun 2012 dinilai sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan dan dinamika pengelolaan sampah saat ini. Ia menjelaskan pertumbuhan penduduk, perluasan pemukiman, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan regulasi nasional menjadi sejumlah alasan perlunya dilakukan penyesuaian kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Melalui pembaruan Perda Pengelolaan Sampah ini, Sekda Jayapura berharap adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut, dan buang menjadi pengurangan sampah sejak dari sumbernya, mulai dari pemilahan sampah, penguatan tempat pengelolaan sampah, pembangunan bank sampah, serta pengolahan sampah berbasis komunitas.
11: Perda lama belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan tata kelola sampah modern. Kita masih menghadapi keterbatasan sarana-prasarana, sistem retribusi yang belum optimal, rendahnya partisipasi aktif masyarakat, serta belum terintegrasinya pengelolaan sampah berbasis komunitas secara menyeluruh. Penyusunan raperda baru ini harus membawa paradigma baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jayapura. Pertama, kita berharap perubahan paradigma kumpul angkut buang menjadi pengurangan di sumber. Raperda ini tidak boleh sekedar mengatur bagaimana membawa sampah ke TPA, tetapi fokus pada pemilahan.
0: Lanjut Yusuf Yambi Abdi, pihaknya juga memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan sampah organik dan sisa makanan yang berasal dari rumah tangga, hotel, restoran, dan pasar yang selama ini menjadi salah satu penyumbang besarnya timbunan sampah. Sementara itu, Program Manager SARMI Jayapura WWF Indonesia Program Papua, Bernardus Tetol menjelaskan, berdasarkan kajian bersama pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, sekitar 60% atau sekitar 53 ton dari 80 ton sampah per hari di Kabupaten Jayapura merupakan sampah organik atau sisa makanan yang belum terkelola dengan baik. Menurut Bernardus, sampah sisa makanan yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Karena itu, WWF Indonesia mendorong adanya penguatan kebijakan, tata kelola, infrastruktur, serta pembagian peran antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
12: Dalam upaya menuju ke sana dalam penanganan sampahnya, maka harus diawali dengan kebijakan, memperkuat tata kelola, memperkuat bagaimana partisipatifnya, pembagian perannya seperti apa, terutama dengan mengoptimalkan upaya-upaya agar sampah itu tidak semuanya lari ke TPA, terutama sisa makanan atau sampah organik itu bisa terkelola. Jadi ini prosesnya di mana di dalam peraturan daerah sebelumnya juga belum disebutkan spesifik tentang bagaimana upaya penanganan dari sampah yang dari organik ini secara spesifik.
0: Dalam penyusunan raperda tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama WWF Indonesia juga akan mengintervensi berbagai persoalan pengelolaan sampah di lapangan sebagai bahan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, diharapkan nantinya di setiap RT bisa memiliki bank sampah, sehingga sampah tidak langsung dibuang, melainkan dapat dikumpulkan, dipilah, dan dikelola untuk mendukung ekonomi sirkular. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta Badan Pertanahan Nasional memperluas layanan pertanahan yang mudah, cepat, dan terjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok. Menurutnya, pelayanan pertanahan perlu terus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Fakiri menyampaikan hal itu setelah memimpin upacara peringatan 66 tahun Undang-Undang Pokok Agraria di kantor wilayah BPN Papua Kamis 24 September 2026. Ia menilai layanan berbasis teknologi dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor pertanahan.
13: Saya pernah lihat dia punya program itu ya, ada program untuk kita cek tanah. Ini kan sangat bagus untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak punya waktu untuk ke kantor-kantor pertanahan ya. Nah, kemudian di sisi lain tentunya juga kan banyak teman-teman juga mereka turun ke lapangan untuk melihat. Nah, kami berharap layanan-layanan seperti ini sebagaimana tadi amanat dari Pak Menteri itu harus dilakukan secara maksimal. Dan tidak boleh kena lelah, nah, ini tugas dan tanggung jawab. Karena itu amanat juga yang ada di Undang-Undang Dasar kita pasal 33 yang harus dilakukan oleh aparat untuk menerjemahkan, apalagi PAN-RB ini kan sangat penting.
2: Selain memperluas layanan, Fakiri meminta BPN memberi perhatian terhadap tanah adat dalam tata kelola pertanahan di Papua. Ia berharap ketentuan yang mengatur kepentingan masyarakat Papua dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas tanah adat. Fakiri menilai sertifikat tanah menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan masyarakat. Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri dan sampai jumpa.

like a king. Baik pendengar, di mana saat ini Anda berada? Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita selintas sepekan, dan tentunya di suasana pagi Anda di hari Minggu ini, ada beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan menemani suasana pagi Anda yang nanti kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya beberapa tembang-tembang dalam news magazine akan dihadirkan yang nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 7 kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada? Sudah pukul 6.48 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ada beberapa informasi news magazine di pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, saya awali dari portal resmi kami rri.co.id dan juga ada beberapa informasi yang akan menemani pagi Anda.

Pendengar, seperti yang dirilis oleh portal resmi kami rri.co.id bahwa pemuda Papua Muda Progresif menghasilkan atau hasilkan 3 rekomendasi konflik di Papua Pegunungan. Papua Muda Progresif menghasilkan 3 rekomendasi terkait perlindungan masyarakat sipil dan penyelesaian konflik di Papua Pegunungan. Rekomendasi tersebut lahir dari diskusi publik di Wamena pada akhir pekan kemarin, Sabtu 26 September 2006. Diskusi bertema mendorong dialog perlindungan masyarakat sipil dan jalan damai menuju Papua yang aman, bermartabat, dan berkeadilan. Melibatkan berbagai elemen, peserta terdiri dari akademisi, tokoh agama, tokoh adat, anggota MRP, legislatif, pegiat HAM, pemuda, mahasiswa, serta unsur TNI dan Polri. Ketua Muda Progresif Yops Elegian Itlay mengatakan konflik di Papua perlu dibicarakan secara terbuka. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat perlu mencari jalan keluar yang dapat diterima berbagai pihak. Konflik yang terjadi di Papua harus dibicarakan, terutama pemerintah harus berbicara agar mencari jalan keluar. Yops mengatakan keresahan akibat situasi keamanan dirasakan masyarakat Papua maupun non-Papua. Menurutnya, ruang dialog diperlukan untuk mempertemukan berbagai pandangan dan merumuskan langkah penyelesaian. Rekomendasi pertama yang ditujukan kepada DPR Papua Pegunungan, DPRD, dan MRP untuk memperkuat perlindungan masyarakat sipil dan masyarakat adat Papua. Papua Muda Progresif juga mendorong lembaga tersebut menyusun regulasi daerah terkait perlindungan hak masyarakat. Rekomendasi kedua meminta eksekutif, legislatif, dan yudikatif membuka ruang dialog dengan melibatkan tokoh adat, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat. Forum tersebut diharapkan membahas persoalan kekerasan, konflik sosial, konflik politik, hingga konflik antar suku di Papua Pegunungan. Rekomendasi ketiga ditujukan kepada seluruh pihak yang berkonflik agar menghentikan kekerasan yang berpotensi mengorbankan masyarakat sipil. Forum juga menyerukan agar nilai-nilai ajaran agama Kristen tetap dipegang dalam kehidupan masyarakat. Yops mengatakan Papua Muda Progresif memilih jalur dialog dan pembahasan intelektual dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi salah satu cara untuk menemukan berbagai pandangan. Yops berharap pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dapat meneruskan hasil rekomendasi kepada pemerintah pusat. Hal itu terutama dilakukan apabila terdapat persoalan yang membutuhkan kebijakan di tingkat nasional. Forum juga membahas dampak situasi keamanan terhadap pelayanan dasar masyarakat di sejumlah wilayah Papua Pegunungan. Yops menyebut bahwa penarikan sebagian tenaga kesehatan dan tenaga pengajar ke wilayah perkotaan menjadi persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, adik-adik yang lagi belajar membutuhkan pendidikan. Ketua Panitia Diskusi Publik Yasman Yalegat mengatakan persoalan kemanusiaan dan konflik membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Ia menyebut Tolikara, Lanijaya, Nduga, Jayawijaya, Yahukimo sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian pertama. Jasmine mengatakan hasil diskusi tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Gagasan yang muncul akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada lembaga yang memiliki kewenangan. Perdana Wakil Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Adrian Palm, mengunjungi Universitas Muhammadiyah Papua. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Kedutaan Besar Belanda membuka komunikasi dan menjajaki peluang kerjasama dengan perguruan tinggi di Papua. Adrian mengatakan kedatangannya ke Papua
tidak hanya untuk melihat, kondisi daerah, tetapi juga mendengar langsung aspirasi masyarakat dan mencari peluang kerjasama yang dapat dikembangkan. Menurut Adrian, kerjasama Indonesia dan Belanda perlu dibangun dalam hubungan yang setara dan berdasarkan kepercayaan. Salah satu peluang yang dibahas adalah kolaborasi antara perguruan tinggi di Indonesia dan Belanda, termasuk penelitian bersama serta pertukaran pengetahuan. Rektor, Wakil Rektor 1 UM Papua, Dr. Indah Sulistiani menyambut baik kunjungan tersebut. Ia mengatakan UM Papua terbuka membangun jejaring kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Indah berharap komunikasi yang telah dibangun bersama Kedutaan Besar Belanda dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama nyata yang sesuai dengan kebutuhan Papua. Sementara itu, dalam rangkaian kunjungan tersebut, Adrian Palm juga memberikan kuliah umum kepada mahasiswa UM Papua mengenai hubungan Indonesia, Belanda, dan Uni Eropa di tengah dinamika global. Ia mendorong mahasiswa berpikir kritis, berani mempertanyakan informasi, serta mengambil peran dalam menentukan masa depan Papua. Pada demikian tadi, dua informasi dalam News Magazine di pagi hari ini. Dan pendengar, sekarang sudah pukul 6.56 menit waktu Indonesia Timur. 3 menit ke depan kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional.
1: Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah terkait kabar meluasnya kasus influenza tipe A. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan. Perserikatan bangsa-bangsa menyerukan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali mengamankan 4 warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal. Keempatnya ditangkap dalam razia gabungan operasi penegakan dan penertiban polisi militer dengan sandi Waspada Wiratobak yang berlangsung di kawasan Canggu, Bali. Informasi luar negeri, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyuruhkan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut, terutama dengan membatasi emisi gas rumah kaca. Guterres menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai kenaikan permukaan laut. Informasi dunia dari dunia olahraga. Ganda campuran Rehan Naufal Kusharyanto dan Melati Daiva Oktavianti memastikan satu tempat di final Politron Surabaya International Challenge 2026. Hasil ini didapat usai mengalahkan rekan sejawatnya Feral Justin Mulia dan Bernardine Anindya Wardana secara straight set. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah terkait kabar meluasnya kasus influenza tipe A di wilayahnya. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sebabnya sekarang, tren penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI di Tulungagung. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa mereka ini sedang terkena influenza tipe A. Namun, jika dilihat dari gejalanya, hal itu lebih mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apalagi memang biasanya penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
3: Yang itulah adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita udah tahu, ada demamnya, ada nyeri tenggorokannya, ada pilek, kan gitu. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang lain. Salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja ya, bisa virus influenza, virus COVID, atau virus-virus yang lain, termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus.
4: Oh, kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pengantauan di site Sentinel di 88 site.
2: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Alisata Dardak, mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
5: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malang Raya gitu. Nah pas musim kemarau itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu, sekarang udah 1,4 juta.
2: Diketahui hingga saat ini Jawa Timur kasus penyakit ISPA dan potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo, dan Malang Raya. Ayu Citra melaporkan.
1: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan dan memanfaatkan sisa makanan. Ano Kusuma melaporkan.
6: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola makanan guna mengurangi food waste atau sampah makanan yang terbuang sia-sia. Indonesia sendiri disebut sebagai negara yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan masuk dalam peringkat 4 hingga 5 besar dunia sebagai negara penghasil food waste terbanyak. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyampaikan bahwa food waste banyak terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap makanan yang dipilih, dibeli, ataupun diambil dalam jumlah yang berlebihan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, kebiasaan membuang makanan ini dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama.
7: Ketika kita ngambil makanan itu berlebih dan itu akan menjadi food waste, orang lain saja sulit untuk makan karena kondisi ekonomi sekarang seperti ini ya. Untuk makan aja sulit, sementara kita tidaklah bijak, tidaklah adil bila kita makan tidak secukupnya, kemudian kita mengambil banyak dan akhirnya berakhir di tempat sampah. Pola-pola ini harus dikurangi. Kalau orang Jawa dulu bilang jangan buang makanan, nanti makanannya menangis. Ketika dia menangis, dia akan berdoa. Itu bisa mengurangi rezeki kita juga gitu kan. Aku dibuang sia-sia, berarti dia gak membutuhkan makanan besoknya, rezeki kita dikurangi.
6: Sementara itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut menjelaskan bahwa sampah makanan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan sehingga tidak selalu harus berakhir di tempat pembuangan. Sisa makanan dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna, diantaranya melalui proses komposting untuk menghasilkan kompos dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pupuk organik atau digunakan sebagai pakan ternak.
8: Oleh sebab itu, bagaimana sampah organik yang sekian melimpah itu, satu, bisa dikomposkan. Nomor dua, komposnya itu bisa dipergunakan untuk tanaman kita sehari-hari. Sehingga kalau boleh saya mempunyai ide, yaitu suatu ketahanan pangan keluarga berbasis sampah rumah tangga.
6: Upaya mengurangi food waste ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Masyarakat diharapkan dapat mengatur kebutuhan makanan secara bijak, menghindari pembelian berlebihan, serta mengolah sisa makanan yang masih dapat dimanfaatkan. Dengan langkah tersebut, sampah makanan dapat ditekan sekaligus juga memberikan nilai guna bagi lingkungan dan juga masyarakat. Ano Kusuma melaporkan.
1: Universitas Erlangga mendorong pengembangan riset dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneurial University. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
9: Universitas Erlangga UNER Surabaya mengarahkan pengembangan riset untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneur University. Rektor UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian Sabtu siang mengatakan target tersebut akan diperkuat melalui riset yang menghasilkan produk inovasi. Menurutnya, hasil riset akademisi UNER tidak hanya diarahkan untuk publikasi ilmiah, namun juga menghasilkan produk bernilai manfaat bagi masyarakat.

0: sapi begitu dari beberapa mitra. Lalu yang kedua, ini adalah produk yang membanggakan bagi kami dan baru-baru saja dapat mitra dari industri karena kami kan belum bisa memproduksi di dalam kampus begitu.
1: Menurutnya, kolaborasi dengan industri diperlukan agar hasil riset akademisi UNER dapat diproduksi dan dikembangkan secara lebih luas. Oni Arianto melaporkan.
2: PLT Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ITSMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Husnia melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
3: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyebutkan pelantikan pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur merupakan amanah besar bagi muslimah di Jawa Timur untuk terus memberikan dedikasi ilmu, pemikiran, dan karya nyata demi kemajuan bangsa.
4: Di tengah dinamika pembangunan Jawa Timur yang kompleks, Badan Muslimah tidak hanya berperan dalam keluarga, tapi juga sebagai pendidik generasi, pelaku ekonomi, profesional, akademisi, pemimpin organisasi, penggerak masyarakat, serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ICMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 ini dapat memberi ruang intelektual, ruang kebudayaan, dan ruang kolaborasi perempuan dalam respon berbagai persoalan.
3: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur, Profesor Hesti Armi Wulan S. mengatakan siap melaksanakan program, salah satu tentunya memperkuku muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
5: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena impak itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki impak yang bagus, maka kita harus berilmu. Berimpak tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi impak itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3: Saat memberikan sambutan, Ketua ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar, salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Usnia melaporkan.
2: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan sekaligus memacu produktivitas para petani agar mampu mencapai target 3 kali panen dalam setahun. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur menunjukkan potensi pertanian padi dengan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Lahan sekitar 90 hektar di wilayah tersebut mampu menghasilkan hingga 9,5 ton gabah per hektar. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono atau BAS mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan produktivitas tersebut. Dukungan mekanisasi, tambahan traktor, pompanisasi, dan ketersediaan pupuk dinilai penting untuk mempercepat musim tanam sekaligus meningkatkan produksi.
7: Satu prestasi yang luar biasa untuk swasembada pangan di Indonesia, khususnya adalah di Sidoarjo. Dan kita mengharapkan dengan adanya juga kebijakan dari Pak Presiden, yaitu apa, harga HET daripada gabah itu tidak boleh kurang dari 6.500, bahkan di sini sampai 7.700 dibeli oleh tengkulak itu sampai 7.700, dibukti bahwa harga itu sebenarnya mampu untuk tengkulak itu. Dan alhamdulillah ya, dengan pupuk juga ditingkatkan oleh Pak Prabowo.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Muhammad Rudi Al-Amin, menilai kepastian harga gabah menjadi faktor penting dalam menjaga minat petani. Harga gabah yang mencapai sekitar Rp7.700 per

0: kilogram, menurutnya dapat menjadi insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi dan mempertahankan lahan pertanian mereka.
1: Di bawah 45, sekarang HIT-nya aja sudah 6,5 ini. Tengkulak berlomba-lomba untuk mencari panen, mencari gabah itu dengan harga yang alhamdulillah
2: 7,7.
0: Peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda. Harga hasil pertanian yang baik, pupuk terjangkau, serta dukungan sarana produksi dinilai dapat mendorong lebih banyak pemuda terlibat dalam usaha pertanian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas statistik dinilai penting untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Nadia Syarif melaporkan.
4: Data statistik dapat membantu menggambarkan kondisi masyarakat melalui angka yang kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan dan langkah perbaikan. Namun angka statistik dinilai tidak cukup untuk memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh tanpa melihat situasi yang terjadi di lapangan. Ketua Tim Statistik Analisis Anak Badung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Putu Karina Pravitasari, kepada RRI menjelaskan data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan menjadi dasar dalam mencari solusi.
5: Memang data statistik itu penting sih untuk menunjang penelitian kualitatif gitu. Jadi bisa dimix ya. Jadi untuk melihat seberapa banyak gitu kan tentang apa yang ingin kita teliti. Jadi nanti dari sana kita akan deskripsikan, kemudian kita akan mencari solusi gitu ya. Dari data-data itu, apakah dia kurang, apakah dia seperti apa.
4: Ia menambahkan angka statistik tetap perlu dikaitkan dengan kondisi masyarakat di lapangan melalui proses cross-check. Hal tersebut diperlukan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat. Pandangan tersebut juga disampaikan dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Udayana, Dr. Nimade Tisnawati. Ia menilai kualitas data dari sumber pertama menjadi bagian penting dalam menghasilkan statistik yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
6: BPS itu kan berjenjang dia ya, jadi tergantung misalnya seperti data kemiskinan, seperti yang saya sampaikan, proses output yang dihasilkan oleh BPS itu kuncinya itu adalah pada sumber pertama. Jadi primary resource itu yang menjadi kuncinya.
4: Kualitas data statistik diharapkan terus diperkuat mulai dari proses pengumpulan informasi di tingkat masyarakat hingga pengolahan data, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kirab budaya dan gunungan hasil bumi Desa Demakijo Karang Nongko Klaten berlangsung meriah, di mana 4 gunungan hasil bumi dan gunungan semangka menjadi rebutan pengunjung. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
7: Tingginya hampir 2 meter, total jumlah tadi ada 1,5 ton, kemudian ini hasil panen dari kelompok tani.
8: Masyarakat dan pemerintah desa Demak Ijo, Kecamatan Karang Nongko, Kabupaten Klaten menggelar kirab budaya dan juga kirab gunungan hasil bumi, serta gunungan semangka. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh RW yang ada di desa tersebut dan berlangsung meriah. Kepala Desa Demak Ijo, Eri Karyatno, kepada wartawan mengatakan dalam kirab tersebut gunungan yang diperbutkan sebanyak 4 gunungan, masing-masing 3 gunungan hasil bumi dan 1 gunungan semangka utuh. Tujuannya sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang melimpah, termasuk gunungan semangka merupakan hasil panen kelompok tani setempat.
7: Kira budaya puncaknya yaitu kegiatan mengiring Dewi Sri dan juga merebutkan gunungan. Di sini ada 4 gunungan besar, gunungan Semangka Utuh, kemudian gunungan Sayur Mayur. Ini sebagai bukti ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua panen yang diberikan kepada kami warga desa Demak Ijo. Termasuk gunungan Semangka ini adalah hasil panen sendiri.
8: Eri Karyatno menyatakan untuk gunungan semangka dengan tinggi kurang lebih 2 meter tersebut dengan berat 1,5 ton. Kirab budaya Demak Ijo merupakan yang ke-8 kalinya. Setelah didoakan, 4 gunungan itu kemudian menjadi rebutan para pengunjung. Mereka rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi dan semangka. Salah seorang pengunjung, Wahliono asal Boyolali, mengaku gembira dapat ikut serta dalam rebutan gunungan. Meski harus susah payah untuk berebut, akhirnya 3 semangka diperolehnya.
9: Dari mana, Pak?
10: Dari Boyolali.
9: Ini jauh-jauh rebutan semangka.
10: Iya, siap.
9: Susah nggak tadi, Pak?
10: Susah banget, Pak.
9: Dapat berapa, Pak?
10: Dapat 3. Wah, susah.
9: Susah apa, Pak, nanti, Pak?
10: Apa? Untuk anaknya.
8: Kirab budaya Demak Ijo disaksikan ribuan orang dari berbagai tempat di kawasan itu. Para peserta yang berasal dari 7 RW dengan menampilkan berbagai kreasi seni tari, paskibraka, drum band, dan ogok-ogok dengan tinggi kurang lebih 4 meter cukup menjadi perhatian para pengunjung. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
3: Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim parpokan.
12: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
11: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangan yang dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim parpokan.
12: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
13: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
12: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, di pukul 7.24 menit waktu Indonesia Timur. Ya, tentunya saya Willy masih temani Anda dengan rangkaian tembang-tembang religi Kristiani, dan juga tentunya berbagai informasi akan dihadirkan. Baik itu kita akan update beberapa informasi, informasi perakiran cuaca dan juga Papua Actuality. Dan nanti pendengar akan juga ikuti siaran langsung gereja, siaran langsung ibadah dari gereja Jemaat GPDI Narwastu Padang Bulan. Baik pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti program-program kami.

0: dari kawasan Tasanggapura Republik Aceh Jayapura. Baik pendengar, kita akan update beberapa informasi, yaitu informasi perakiran cuaca dan juga beberapa informasi lainnya.
1: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
2: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
3: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, langsung saja kita akan update informasi perakiran cuaca. Dan di ujung telepon sudah ada perakirawan dari BMKG 5 Jayapura bersama Cahyo. Cahyo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
1: Iya, baik, Kak. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Jayapura dimanapun Anda berada. Bersama saya, Cahyo, perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura, akan memberikan informasi perakiraan cuaca harian Provinsi Papua berlaku selama 24 jam ke depan, Minggu 27 September 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua berawan hingga hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 60 sampai 99%. Kemudian untuk arah angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 4 sampai 12 km per jam. Selanjutnya untuk daerah-daerah dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada pagi hari di Kabupaten Sarmi, Mambramoraya, Biak Numpor, dan Kepulauan Yapen. Kemudian untuk siang hari berpotensi terjadi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarimi, Mambramoraya, Biak Numpor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Marpen. Kemudian untuk malam dan dini hari berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan Waropen. Untuk Kota Jayapura diperkirakan cuacanya berawan dengan potensi hujan ringan terjadi pada siang dan dini hari. Kemudian untuk informasi perakiraan tinggi gelombang perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 knot bertiup dari arah timur. Selanjutnya untuk informasi pasang air laut, saat ini dalam kondisi pasang setinggi 1,2 meter. Untuk surut diperkirakan terjadi pukul 13.14 akan surut sedalam 0,4 meter. Kemudian untuk pasang naik yang kedua diperkirakan akan terjadi pukul 19.20 yang akan naik setinggi 1,1 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.
0: Terima kasih Jaya untuk laporannya. Selamat pagi, selamat kembali bekerja. Demikian pendengar laporan langsung perakiran cuaca bersama perakirawan Cahyo BMKG 5 Jayapura.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI, menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna, dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis, juga melayani cetak spanduk dan stiker, terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.
4: Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan, dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN, pilih menu Rehab 3.0, tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
5: Kentaukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
6: Ban motor semulai aus. Kok rasa kendaraan sengklek? Terlalu nyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bingung. Ganti sudeng ban berkualitas di Turbo Motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit, sekali untuk kopung motor. Baru dong pucara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
7: Kawan, Turbo Motor dorong juga sediakan spare part, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol, sampai servis dan perawatan motor biarkan pemotor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus sejauh-jauh, langsung datang saja di Turbo Motor terdekat. AB Pura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban, kakak. Pilih Maxis, langsung ke Turbo Motor. Turbo Motor, ban mantap, motor siap gaspol.
6: Turbo Motor, melaju lebih percaya diri.
8: Selamat datang di Laboratorium Yakult. Bersama-sama, kita akan lalui perjalanan penuh manfaat dari probiotik Yakult. Di sini, ada lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Shirota strain hidup di setiap botolnya. Asam lambung, cairan empedu, bukan halangan bagi mereka untuk sampai ke usus kecil kita, sehingga mereka mampu menjaga keseimbangan sistem pencernaan setiap hari. Yakult, minuman probiotik yang menemani dan membantu menjaga harmoni sistem pencernaan di setiap tahap kehidupan kita. Menjaga tubuh agar tetap kuat bertahan untuk melangkah, lewati setiap tantangan.
9: Emang boleh minum setiap hari, Bu?
10: Bukan hanya setiap hari, setiap saat.
11: Yakult.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren. Berani lapor, itu keren.
2: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini. Menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari pukul 7.40 sampai selesai. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada, kita akan update beberapa informasi yang aktual di Papua. SPBU miring resmi jadi SPBU khusus petani.

Kejati periksa belasan saksi korupsi perjalanan dinas di DPR Papua senilai 44,2 miliar. Perhatikan dua topik dalam aktualiti Papua pagi ini. Perihal SPBU di Kampung Amungkai, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, resmi ditunjuk sebagai SPBU khusus untuk melayani kebutuhan BBM sektor pertanian. Penunjukan tersebut dilakukan PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku bersama pemerintah Kabupaten Merauke pada Kamis pekan kemarin, 28 September 2026 maksud kami. Bupati Merauke Yosep Bladip Gepse mengatakan penunjukan SPBU khusus petani menjawab kebutuhan petani terhadap akses BBM yang lebih pasti. Yosep menegaskan bahwa pelayanan BBM kepada petani tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban melampirkan surat rekomendasi sesuai proses nomor 191 tahun 2014 dan aturan BPH Migas. Sementara itu, Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, mengatakan SPBU Tanah Miring mulai dikhususkan untuk melayani kebutuhan energi sektor pertanian. Awan berharap keberadaan SPBU khusus petani dapat mempermudah akses BBM untuk mendukung operasional Al-Sintan sekaligus memperkuat sektor pertanian di Merauke, Papua Selatan. Pernah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Papua memeriksa belasan saksi aparatur sipil negara Sekretariat DPR Papua hingga maskapai penerbangan Garuda Indonesia terkait dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 sampai dengan 2025 mencapai 44,2 miliar. Pemeriksaan itu setelah tim penyidik Kejati Papua menggeledah rumah pribadi mantan sekretaris DPR Papua berinisial JJW dan sekretariat DPR Papua pada Kamis 24 September 2026. Kepala Kejati Papua Jeverdian melalui asisten tindak pidana khusus Aspitsus Jusak Elkana Ayomi mengatakan pemeriksaan para saksi itu memverifikasi keabsahan tiket perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua. Ia mengatakan bahwa ada PLT Sekwan Staf Keuangan maupun dari pihak Garuda untuk dipastikan tiket-tiket keberangkatan karena menemukan ada beberapa modus yang digunakan dalam perjalanan dinas keluar daerah maupun dalam daerah. Yusak mengatakan bahwa dalam penggeledahan di rumah pribadi JJW pada pukul 12.25 menit waktu Indonesia Timur hingga 16.10 menit waktu Indonesia Timur dan menghasilkan penyitaan 3 kontainer dokumen, tim penyidik kemudian melanjutkan penggeledahan kantor DPR Papua dari pukul 16.20 hingga 18.45 serta mengamankan 4 kontainer dokumen tambahan. Ia memastikan upaya paksa penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Papua tertanggal 24 September 2026. Langkah ini diambil karena tim penyidik mengalami kendala dalam mengumpulkan dokumen serta alat bukti selama proses penyelidikan berjalan. Pada prinsipnya, ia memastikan bahwa mekanisme penggeledahan telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur SOP yang ada sebagaimana diatur dalam KUHP maupun SOP kejaksaan sendiri. Guna menghitung besaran kerugian negara secara pasti, Kejati Papua telah berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Papua sehingga dijadwalkan pekan depan pemeriksaan lanjutan akan dilakukan kepada mantan sekwan DPR Papua berinisial CCW. Pernah demikian tadi dua informasi dalam
Papua Actuality pagi hari ini dan sudah mengantarkan kita di pukul 7.56 menit waktu Indonesia Timur. Baik, selamat pagi saja untuk semua yang tentunya pagi ini tengah mempersiapkan diri, terkhusus buat kaum Nasrani di Kota Jayapura dan sekitarnya yang tengah mempersiapkan diri untuk kembali beribadah di gereja masing-masing, tentunya di denominasi gereja yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, dan tentunya Sarmi dan Bongo yang hari ini akan beribadah, terkhusus buat kaum Nasrani di mana saat ini anda berada. Dan juga selamat pagi untuk semua yang pagi ini tengah menikmati sarapan pagi, pagi yang ceria, pagi yang indah ya. Pagi ini cuaca cukup mendung ya, namun tidak mengurangi semangat anda semua untuk beraktivitas, baik anda yang beraktivitas di mana saat ini anda berada. Baik, dengar beberapa teman-teman religi Kristiani akan menemani suasana pagi anda hingga nanti kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Jemaat GPI Narwastu Padang Bulan Jayapura. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi inspirasi. Sudah ada beberapa tembang-tembang yang sudah dihadirkan menemani suasana pagi Anda, terkhusus buat kaum Nasrani dimanapun saat ini Anda berada, di hari Minggu 27 September 2026. Pendengar, nanti di pukul 9 pendengar akan ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Jemaat GPI Narwastu Padang Bulan. Dan pendengar, nanti yang jadi WL ada Bapak Majelis, Bapak Evangelis Ebenezer Manik MTH, dan nanti yang melayani ada Bapak Evangelis Harlen Nababan STH. Baik pendengar, terkhusus buat kaum Nasrani di mana saat ini Anda berada, jarum jam di studio sudah pukul 8.45 menit waktu Indonesia Timur. Untuk semua yang tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada Minggu pagi ini, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri. Dan juga untuk semua pendengar yang masih setia bersama Pro 1 di pagi hari ini, selamat pagi, semangat pagi saja untuk semua yang pagi ini tengah beraktivitas dengan segala rutinitasnya.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, saya cukup bersedia tembang-tembang religi Kristiani yang sudah menemani suasana minggu pagi Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan menuju bersama gereja Jemaat GPI Larwastu Padang Bulan mengikuti secara langsung ibadah minggu pagi.

kalau kita datang. Dalam setiap langkah kau ada, dalam kesesakan